antara Yordania versus Argentina. Yuk, seperti apa laganya? Apakah nanti akan tercetak sebuah gol? Kalau untuk barusan ya, baru saja kita dengarkan Kolombia versus Portugal dengan hasil 0-0. Tadi sempat ada gol 1 dan ternyata offside ya, nggak jadi golnya, nggak didilin gitu kan ya. Oh deh, Kolombia pasti kecewa dah dengan hasil tadi ya, mendengar ya. Tapi yang pastian lagi, ya keputusan akhir tadi sudah seperti itu. Hasil dari laga siang ini 0-0, Kolombia versus Argentina. Portugal ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia. Nanti jangan lewatkan ya, karena memang ini kalau Argen di sini fansnya banyak ya. Oke, nobar. Ada yang nobar pendengar siang hari ini? Yang pasti kalau nobar itu biasanya dilanjutkan dengan pawai kalau menang ya. Mengingatkan aja kalau sampai kalau nanti menang dan pawai, ya jangan ugal-ugalan ya pendengar ya. Mengutamakan keselamatan itu harus ya, jangan sampai sesuatu terjadi akhirnya nyesel yang tidak ada gunanya ya. Mudah-mudahan lah apa ya, rapi semuanya ya. Masih kami temani Anda dan kita menanti untuk bergabung kembali bersama program Matiga mengikuti jalannya laga antara Yordania versus Argentina siang ini. Masih ada waktu 30 menit, kami hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu untuk menghibur semuanya. Borju dari Neo.

0: Kalau belagu, muka lo jauh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: Pertama-tama
1: untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Beth Hamburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
2: Thank you everyone.
1: Sementara itu, Naomi Osaka sempat

0: meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
1: I just want to say thank you everyone that came to the
0: match. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gator siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama dengan saya Safira Safitri hingga di Ternate sore hari nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti ya jalannya pertandingan Piala Dunia, yaitu Argentina melawan Yordania, di mana ini dimenangkan oleh Argentina dengan 3 poin dan Yordania dengan 1 poin. Selamat untuk Argentina yang dipastikan melaju ke babak selanjutnya, begitu ya pendengar. Sangat seru sekali ya, ini terpantau di depan kantor RRI ini juga banyak pawai ya pendengar. Saat ini para penggemar atau fans dari Argentina ini sedang merayakan kemenangannya untuk hari ini. Selamat untuk Argentina ya, memang seru sekali ya pertandingannya tadi ya, berjalannya pertandingan sangat seru dan Argentina masih bisa memenangkan jalannya pertandingan. Baiklah pendengar, di Ternatesnya hingga sore hari ini kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga jangan lupa pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti untuk merequest lagu-lagu Indonesia ya, silahkan untuk bergabung di line teleponnya Pro 1 pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Baiklah pendengar, ini kita akan hadirkan satu informasi untuk Anda dari daerah ya. Ini di mana ada oknum anggota Polri berinisial Bribda MBW alias Wira 22 tahun yang bertugas di Itwasda Polda Maluku Utara diadukan ke bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Maluku Utara atas kasus dugaan percobaan aborsi hingga kekerasan fisik ke istrinya yang dinikahi secara siri. Laporan di Propam Polda Maluku Utara ini tersebut tertuang dalam nomor LP/36/5/2006/Yanduan tertanggal 26 Mei 2026 setelah laporan di Polsek ke Polsek Oba Utara tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pernikahan keduanya nih dilakukan secara siri tersebut berlangsung pada tanggal 1 Maret 2026 karena sang pacar sudah berbadan dua dan Bribka Wirani masih dalam kedinasan sehingga belum diizinkan untuk berkeluarga. Dirinya mengakui tawaran sang pacar tersebut ditolak dan hasil pertemuan kedua keluarga yang bersangkutan siap untuk tanggung jawab. Begitu. Nah ini sebelumnya ada dua pilihan yang Bribda Wira tawarkan begitu ya pendengar kepada korban ini. Yang pertama akan dinikahi pada bulan Januari tahun 2027 setelah masa dinas, tetapi dengan catatan harus menggugurkan anak yang ada di dalam kandungan. Dan pilihan keduanya itu harus siap menikah tapi dijadikan sebagai babu selama rumah tangga itu berjalan. Nah ini langsung mengakui dirinya tawaran tersebut ditolak dan hasil pertemuan kedua keluarga yang bersangkutan siap untuk tanggung jawab begitu. Nah, Fadila menjelaskan pertengkaran keduanya hingga Bribda Wira berupaya untuk melakukan aborsi dari anak yang sedang dikandungnya. Dirinya juga mengakui setelah menjalani masa pemulihan, Dawira ini sering hilang kabar dan bahkan sering melakukan kekerasan fisik sehingga dilaporkan ke Polsek Oba Utara. Dalam laporan tersebut, yang bersangkutan sempat diproses propam hingga menjalani patsus selama 14 hari. Dan setelah bebas dari patsus, ya, pendengar, Bribka Wira ini mengingkari kesepakatan 5 poin dan bahkan sering ke Tobelo hingga Ternate padahal masih berstatus pengawasan Propam Polda Maluku Utara. Nah, hingga berita ini dipublish begitu ya, pendengar, Bait Wasda Polda Maluku Utara ini berinisial Bribda MBWP ini masih berupaya melakukan konfirmasi atas dugaan tersebut. Nah, ini demikian ya pendengar, informasi dari daerah nih di mana ada oknum polisi yang dilaporkan ke Propam Maluku Utara karena diduga melakukan percobaan aborsi. Untuk informasi lainnya, pendengar, akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan sebuah lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

Peningkatan tanggal 28 Juni ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di Indonesia dan juga di dunia. Peringatan tersebut mengangkat nilai sejarah, perlindungan finansial hingga pentingnya sektor logistik. Di Indonesia, 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sementara dunia juga memperingati National Insurance Awareness Day dan National Logistic Day. Nah, yang pertama mendengar Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat mengenang korban tragedi Mandor pada masa pendudukan Jepang. Peringatan ini menjadi penghormatan terhadap ribuan pejuang dan warga sipil yang gugur. Tragedi Mandor terjadi pada 1943 hingga 1944 saat pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Ribuan tokoh masyarakat, ulama, guru, dan warga sipil ini menjadi korban pembantaian. Jumlah korban diperkirakan mencapai 21.037 jiwa berdasarkan catatan sejarah, dan kawasan Mandor kini menjadi kompleks makam Jung Mandor sebagai tempat penghormatan para korban. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan peringatan tersebut melalui keputusan Gubernur Nomor 298 tahun 2007. Setiap 28 Juni, masyarakat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda penghormatan. Kemudian mendengar tanggal 28 Juni juga diperingati sebagai National Insurance Awareness Day. Peringatan ini mengajak masyarakat memahami pentingnya perlindungan terhadap berbagai resiko kehidupan. Konsep asuransi telah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi oleh para pedagang kuno. Dan prinsip pembagian resiko bahkan tercantum dalam kode Hammurabi di Babilonia, dan perkembangan asuransi semakin pesat setelah kebakaran besar London pada 1666, dan kini asuransi mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, kendaraan, hingga dunia usaha. Selain itu, pendengar, 28 Juni ini juga diperingati sebagai National Logistic Day atau Hari Logistik Nasional. Peringatan ini diperkenalkan Logistik Plus pada 2019 sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku industri logistik. Sektor logistik berperan menjaga kelancaran distribusi barang di berbagai negara. Perdagangan, industri, dan perekonomian modern ini bergantung pada sistem logistik yang efisien. Kemajuan teknologi transportasi membuat distribusi barang ini berlangsung lebih cepat dan aman. Sistem logistik juga memberikan kebutuhan masyarakat tersedia di berbagai daerah setiap hari. Demikian mendengar beberapa momentum penting di Indonesia dan juga di dunia yang bertepatan pada tanggal 28 Juni.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Pendengar, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menghadiri kegiatan Moluku Night Fun Run 5K di depan kantor Wali Kota pada hari Sabtu kemarin 27 Juni 2026 malam. Kegiatan yang digagas Modif Production tersebut berlangsung meriah dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat Kota Ternate. Pelepasan peserta dilakukan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seh didampingi Wakil Wali Kota Ternate bersama dengan sejumlah pejabat daerah terkait dan hadir pula Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga mendukung sukses penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut. Ribuan peserta memadati lintasan lari malam dengan penuh semangat menciptakan suasana meriah sepanjang kawasan pusat pemerintahan Kota Ternate. Panitia menyiapkan sebanyak 200 medali bagi pelari pertama yang berhasil menyelesaikan lintasan hingga mencapai garis finish. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menegaskan kegiatan olahraga bersama dengan memberikan manfaat besar bagi kesehatan sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat. Menurutnya kegiatan serupa layak menjadi agenda rutin karena mampu menghadirkan energi positif serta memperkuat kebersamaan seluruh warga. Selain perlombaan lari, pendengar suasana semakin semarak dengan euforia Piala Dunia 2026 melalui kehadiran berbagai komunitas pendukung tim nasional dunia. Kelompok supporter mengenakan atribut Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman, serta sejumlah negara peserta lainnya sehingga menambah kemeriahan sepanjang acara. Perpaduan olahraga, hiburan, dan kebersamaan ini menjadikan Moluku Night Fun Run 5K sebagai agenda yang memperoleh apresiasi masyarakat luas. Antusiasme ribuan peserta menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga rekreatif yang menghadirkan pengalaman sehat sekaligus menyenangkan. Demikian pendengar informasinya ya. Di mana tadi malam 27 Juni ini diselenggarakan acara ya pendengar Moluku yang Moluku Night Fun Run 5K begitu yang diselenggarakan di depan kantor wali kota begitu. Nah ini ternyata pesertanya tidak hanya ratusan, ternyata ribuan pendengar ini yang mengikuti fun run tadi malam nih. Siapa di antara Anda yang mungkin yang juga mengikuti pendengar, bagaimana tadi malam, apakah mendapatkan medalinya gitu ya? Karena ini panitia ternyata hanya menyediakan sekitar 200 medali begitu ya untuk yang pertama menyelesaikan garis finishnya gitu. Nah ini tentu menjadi ini ya pendengar ajang olahraga juga ini untuk mendatangkan positive vibes juga, selain olahraga bisa untuk kebersamaan dan juga sosial bertemu dengan teman-teman yang lain begitu ya. Baiklah, itu dia pendengar informasinya dari Night Fun Run 5K yang sudah diselenggarakan tadi malam begitu. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang

Berikut terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar kami hadirkan informasi dari dunia internasional. Ini kita akan mengupdate begitu ya, bagaimana informasi mengenai Selat Hormuz ya. Nah, ini pendengar, lalu lintas kapal Selat Hormuz ini melambat pada Jumat 26 Juni 2026 setelah sebuah kapal Taiwan diserang di dekat perairan Oman. Jumlah kapal yang melintas tercatat lebih sedikit dibandingkan awal pekan ini, dan hal tersebut mau mengaruhi aktivitas pelayaran di salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Perusahaan pelayaran Evergreen Marine ini mengatakan kapalnya terkena benda tak dikenal hingga mengalami kerusakan di dekat perairan Oman. Insiden tersebut mendorong Badan Pelayaran PBB menghentikan sementara program evakuasi sukarela bagi ratusan kapal dan ribuan pelaut di kawasan teluk. Meski demikian, mendengar sedikitnya 4 kapal tanker ini masih memasuki kawasan teluk untuk memuat minyak. Sebelum konflik berlangsung, rata-rata sekitar 125 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari. Namun, Kepala Keselamatan dan Keamanan Asosiasi Pelayaran BIMCO, Jacob Larsen, mengatakan serangan kapal tersebut menghambat upaya pemulihan pelayaran. Meski demikian, pendengar yang menilai sebagian pelayaran masih dapat berlangsung, Larsen juga menegaskan bahwa perlunya kesepakatan jelas antara Amerika Serikat dan juga Iran untuk menjamin kelancaran lalu lintas maritim. Senada dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan pelayaran yang aman di Selat Hormuz tidak dapat dijamin. Menurutnya hal tersebut hanya dapat terwujud jika ada koordinasi dengan Teheran. Data KPLR mendengar menunjukkan lalu lintas kapal tanker terus menurun dalam beberapa hari terakhir, dan pada hari Jumat hanya terdapat 13 pelayaran kapal tanker, turun dari 24 pelayaran pada hari Kamis dan 27 pelayaran pada hari Rabu. Sementara itu, data AXM Marine menyatakan bahwa mencatat ada terdapat 62 pelayaran seluruh jenis kapal, dan itu pada 24 Juni. Jumlah tersebut menjadi angka harian tertinggi sejak konflik dimulai. Meski demikian, pendengar, volume pelayaran ini itu masih sekitar 53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan AXM Marine menyimpulkan bahwa arus pelayaran di Selat Hormuz kini masih belum sepenuhnya kembali normal. Ya, itu dia pendengar ya, untuk informasi terkini begitu dari Selat Hormuz, dan memang dinyatakan hingga kini Selat Hormuz masih belum sepenuhnya kembali normal.

Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia sesungguhnya. Buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah sebuah karya sastra yang memadukan elemen fiksi sejarah, realisme magis, dan simbolisme untuk menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita cantik sekaligus terluka bernama Dewi Ayu. Melalui narasi yang penuh dengan kekerasan, cinta, dan penderitaan, buku ini mengungkapkan sisi gelap kehidupan, ketidakadilan sosial, dan penderitaan yang seringkali dialami oleh perempuan. Di dalam cerita ini, Dewi Ayu adalah sosok yang menonjol, seorang wanita yang sangat cantik, namun keindahannya membawa derita yang mendalam. Keindahan fisiknya menjadi simbol dari ekspektasi sosial yang tinggi terhadap perempuan, serta menjadi alat yang digunakan untuk mengeksploitasi dan memperlakukannya dengan kejam. Dewi Ayu, yang menjadi pusat cerita, tidak hanya mengalami penderitaan pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai cermin dari kondisi sosial dan politik yang lebih luas di Indonesia, khususnya pada masa-masa sulit seperti masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Dalam buku ini, Eka Kurniawan menggambarkan dengan tajam betapa ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di sekitar Dewi Ayu berhubungan erat dengan sejarah bangsa, memberikan konteks lebih dalam terhadap peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan individu. Narasi yang penuh dengan kejutan, humor gelap, dan elemen-elemen magis membuat buku ini begitu kuat dalam menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita yang tak hanya cantik, tetapi juga terluka oleh dunia di sekelilingnya. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema-tema tentang cinta yang tak terbalas, pengorbanan, kehilangan, serta penerimaan terhadap kenyataan hidup yang pahit. Penulis mengajak pembaca untuk merenung tentang konsep kecantikan dan kekuatan, serta apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebahagiaan dalam konteks kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah karya yang sangat kuat dengan menggambarkan luka batin yang terpendam dalam kehidupan seorang perempuan, serta bagaimana luka-luka tersebut berhubungan dengan sejarah, kekuasaan, dan ekspektasi sosial yang lebih besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah pribadi Dewi Ayu, tetapi juga sebuah kritik terhadap struktur sosial dan budaya yang telah lama membentuk dan menghancurkan individu. Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

pendengar, siapa di antara Anda yang menyukai buah pepaya? Ya, memang pepaya ini buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia dan harganya juga terjangkau begitu ya, pendengar. Buah ini dikenal memiliki rasa manis serta kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kandungan nutrisi dalam buah pepaya itu sangat beragam ternyata, pendengar. Mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, hingga vitamin K. Selain itu, pepaya juga mengandung serat kalsium, kalium, magnesium, serta antioksidan yang baik untuk tubuh. Salah satu manfaat utama pepaya adalah membantu melancarkan sistem pencernaan. Kandungan serat dan enzim papain di dalamnya ini dapat membantu memecah protein dan juga mencegah sembelit. Selain itu, pepaya juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata karena kandungan vitamin A yang cukup tinggi, dan konsumsi pepaya secara rutin juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya. Pepaya juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung dengan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Kandungan antioksidan seperti likopen ini juga turut membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, pendengar, pepaya juga bermanfaat ternyata untuk menjaga kesehatan kulit dan dapat membantu mengurangi resiko beberapa penyakit kronis. Dengan berbagai kandungan nutrisinya, ya pendengar, ini pepaya juga menjadi salah satu buah yang baik begitu ya untuk dikonsumsi setiap hari. Dan kita tahu ya pendengar, ini buah pepaya ini sering dijuluki sebagai buah yang baik untuk pencernaan. Nah, mengapa begitu ya? Karena memang pepaya ini mengandung serat yang cukup tinggi. Nah, serat ini membantu untuk memperlancar proses pencernaan dan juga mencegah terjadinya sembelit tadi. Selain serat tadi, pepaya juga mengandung enzim papain tadi, pendengar, yang berperan dalam membantu memecah protein dalam makanan. Nah, proses ini yang membuat makanan lebih mudah dicerna oleh tubuh dan mengurangi beban kerja sistem pencernaan. Selain itu, kandungan air yang cukup tinggi di dalam pepaya ini juga membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Air tersebut membantu melunakkan feses sehingga proses buang air besar ini menjadi lebih lancar. Selain itu, konsumsi pepaya secara rutin, pendengar, juga dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus ya. Hal ini berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Wah, ternyata manfaat dari buah pepaya ini banyak sekali ya pendengar, ini selain mudah ditemukan juga dan yang pasti ini harganya terjangkau begitu ya dibandingkan dengan buah-buah lainnya. Pepaya ini ternyata manfaatnya sangat banyak, selain sebagai sering kita juluki sebagai buah pencernaan alami begitu ya, ternyata kandungan lainnya tuh juga banyak. Tadi ada vitamin A, ada vitamin K juga, antioksidan juga begitu ya, pokoknya bagus deh untuk tubuh kita. Nah, untuk Anda yang bingung nih ya, buah apa yang ingin dimakan gitu ya untuk hari ini ataupun untuk stok besok gitu, cus ya, langsung beli buah pepaya aja karena memang kandungannya yang sangat banyak untuk tubuh kita. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, dimana informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Dan juga pendengar, jangan berpindah frekuensi karena sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan.
2: Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Presiden menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
3: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta hari ini. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
3: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
4: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
3: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
5: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
5: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
2: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
5: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
6: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan kabinet Merah Putih diretret dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
5: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsarmil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
7: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
8: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
7: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan kembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
9: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin nih, siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih baik atau lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu yang kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
8: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK memerlukan pengaturan yang jelas. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan juga memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk.
10: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita.
11: Terpisah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan, besarnya kapasitas produksi industri air minum dalam kemasan perlu diikuti dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, perusahaan telah melakukan kegiatan konservasi seperti pembangunan sumur resapan dan upaya mempertahankan air lebih lama di daratan.
12: Produksinya besar, penggunaan airnya besar. Karena penggunaan airnya besar, tanggung jawab terhadap kelestarian alamnya itu yang kita lebih tuntut ya. Dan tadi sudah diberikan informasi bahwa perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi dengan pembuatan-pembuatan banyak sumur resapan. Termasuk kegiatan-kegiatan mempertahankan air untuk lebih lama lagi di daratan. Meskipun belum rasionya sama dengan apa yang digunakan, tapi paling tidak kita mengapresiasi.
11: Hasil kunjungan kerja dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi panja AMDK. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan logo 5 Abad Jakarta menjadi salah satu rangkaian puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
13: Jakarta mengadakan acara menyambut hari ulang tahun ke-499.
14: Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu malam untuk mengikuti syukuran ulang tahun Jakarta ke-499. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan logo 5 Abad Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan sejumlah musisi ibu kota seperti Cici Paramida, Mahalini, dan juga grup band Padi. Masyarakat tampak antusias menikmati hiburan yang disiapkan sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media menyatakan malam puncak ini menjadi penutup rangkaian ulang tahun Jakarta. Meski demikian, masih ada kegiatan Jakarta Penuh Warna yang akan digelar pada Minggu pagi. Pramono juga menegaskan beragam kegiatan di Jakarta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan kota yang nyaman, ramah, dan membahagiakan warganya.
13: Itulah yang memang diharapkan berbagai kegiatan ada di Jakarta yang secara prinsip berlangsung dengan baik dan menimbulkan efek ekonomi yang baik juga.
14: Di tengah kemeriahan acara, Sri Mulyati, warga Jakarta Selatan, mengaku sengaja datang ke kawasan Bundaran HI untuk ikut merayakan ulang tahun Jakarta. Dan ia berharap Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, aman, dan indah bagi seluruh masyarakat.
15: Ya, yang penting aman, nyaman, indah lah.
14: Sementara itu, pendengar, malam puncak syukuran ulang tahun Jakarta ke-499 menjadi salah satu rangkaian menuju usia 5 abad Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap berbagai kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Dari Jakarta, Yeriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringati Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026, Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat dorong program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di tingkat adat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
16: Penguatan ini harus kita lakukan. Jangan hanya bicara, jangan hanya sekedar diskusi.
17: Ketua Lembaga Anti Narkotika LAN Sumatera Barat Firman Cikumbang dalam dialog Padang Menyapa mengatakan mendorong peran lembaga adat, Bundokanduang, dan tokoh pemuda dalam mengentaskan peredaran narkotika di ranah Minang. Menurutnya saat ini LAN memiliki program strategis yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN yang mendorong peran pemangku adat di daerah sebagai agen perubahan. Firman menilai, Ninik Mama akan diberdayakan sebagai agen perubahan sebagai arus utama di tingkat nagari atau desa. Di samping itu, LAN Sumatera Barat terus berkoordinasi dengan BNNP Sumatera Barat agar program P4GN dapat disosialisasikan baik di lingkungan kampus dan nagari untuk menjaring agen perubahan lainnya.
16: Itu mempunyai tiga program unggulan, LAN Kutu School, LAN Kutu Kampus, dan LAN Kutu Nagari. Untuk menangani masalah narkotika ini harus kita libatkan seluruh stakeholder, bahkan sampai ke Ninik Mama sekalipun. LAN Sumatera Barat melalui program LAN Kutu Nagari, kita memberdayakan peranan Ninik Mama dalam kaum mengantisipasi peran gelap narkotika ini. Ini lama kita jadikan sebagai agen perubahan.
17: Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat Josra Maidi mengatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba di ranah Minang mencapai 2,11% dari total penduduk usia produktif berusia 15 hingga 64 tahun. BRIN bahkan mencatat dari total penduduk Sumatera Barat yang mencapai 80 ribu jiwa, penyalahguna narkoba rata-rata berstatus ekonomi menengah ke bawah.
18: Ya minimal kita di kedai, di kios, di mana sampaikanlah hablum minnahnya, saling mengingatkan. Ya kemarin, dua hari kemarin itu udah produksi narkotika jenis sabu. Suplainya kemarin pun, bulan kemarin, anak sekolah yang sekitar setengah kilo membawa ganja, kelas 3 SMP, dan yang lainnya pernah menggunakan, dan dua positif sabu.
17: Katim Rehabilitasi BNNP Sumatera Barat Josra menambahkan, semakin banyaknya demand secara langsung berdampak pada meningkatnya tingkat distribusi narkotika di tengah masyarakat. Menurutnya, hal dimaksud menandakan pola distribusi narkotika di Sumbar masih mengintai pengguna baru di kalangan generasi muda yang harus dibentengi dari peran keluarga dan lingkungan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 78 kloter jemaah haji telah tiba di Debarkasi Solo pada hari operasional ke-27 masa pemulangan. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyampaikan ada dua kloter hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air dari Tanah Suci. Sofi Asegaf.
20: kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter.
21: Masa pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo memasuki hari operasional ke-27 dengan sebagian besar jemaah telah kembali ke tanah air. Hingga saat ini sebanyak 78 kelompok terbang atau kloter telah tiba di Embarkasi Solo dengan total 27.906 jemaah. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan masih terdapat 2 kloter yang dijadwalkan kembali dari Arab Saudi. Kedua kloter tersebut yakni kloter 78 dan 79 dari Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Blora.
20: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter. Adapun rencana kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Embarkasi Solo masih ada 2 kloter yang dijadwalkan sampai di Embarkasi Solo, yaitu dari kloter 78 dan 79.
21: Salah satu jemaah haji, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya. Dirinya menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik, sehingga jemaah tidak direpotkan memasak sendiri.
22: Lebih enak, lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah nggak masak, kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin nggak ada, kok nggak dapat jatah itu nggak ada, jadi semua dapat gitu.
21: PPIH Embarkasi Solo juga mencatat jemaah-jemaah yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencapai 55 orang. Dari jumlah tersebut, 50 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di pesawat, dan 4 jemaah meninggal setelah tiba di Indonesia. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Kloter 36 asal Sulawesi Tenggara kompak pakaian sorban setibanya di tanah air. Dilaporkan reporter Sarifuddin.
23: Berbagai keunikan jemaah haji Embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji Embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan, perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up, seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji Embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan, menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
24: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
23: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
25: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa ya kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
23: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Sedikitnya 7 pesawat militer Amerika Serikat terpantau berada di wilayah udara Teluk Persia dan Teluk Oman. Demikian berdasarkan analisis data penerbangan yang dilakukan Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, saat ini 3 pesawat berada di wilayah Arab Saudi, 1 pesawat terbang di atas Teluk Persia, dan 1 pesawat lainnya berada di wilayah udara Uni Emirat Arab. Selain itu, 1 pesawat terpantau terbang di atas Teluk Oman, sementara 1 pesawat lainnya berada di atas Teluk Persia di dekat pesisir Qatar. Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran sebagai balasan atas dugaan serangan Teheran terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kolombia memuncaki klasemen grup K usai menahan imbang Portugal dalam laga pamungkas fase grup Piala Dunia 2026. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Let's play football. Portugal kehilangan kesempatan untuk memuncaki grup K setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Kolombia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat pagi tadi. Hasil ini membuat Seleção finish sebagai runner-up di bawah Los Cafeteros. Didorong oleh kemenangan dalam dua pertandingan pertama mereka, Kolombia memulai pertandingan dengan kuat saat John Cordoba tampil sangat berbahaya. Sundulannya melambung tipis di atas gawang sebelum memaksa Diego Costa melakukan penyelamatan gemilang dari sudut yang sangat tajam. Portugal baru menemukan ritme permainan di babak pertama saat Cristiano Ronaldo datang melalui tendangan bebas dari jarak jauh yang berhasil ditangkap dengan relatif mudah oleh kiper Camilo Vargas. Namun, kemampuan kiper Kolombia itu benar-benar terpancar saat ia menunjukkan reaksi cepat kucing untuk menghentikan tembakan Bruno Fernandes dari jarak dekat sebelum upaya akrobatik Joao Felix melambung tipis di atas mistar. Mengakhiri babak pertama penuh hiburan, namun tanpa gol. Banyak peluang tercipta di awal babak kedua saat Felix menyundul bola melambung di atas gawang dan Jefferson Lerma melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke pelukan Costa. Davinson Sanchez sempat mencetak gol di menit-menit akhir untuk Kolombia, namun sayangnya gol tersebut dianulir akibat offside, mengakhiri pertandingan dengan hasil kacamata. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kolombia Nestor Lorenzo mengatakan hasil seri ini menguntungkan timnya untuk tetap bertahan di posisi pertama klasemen.
2: Cuando falla tanto en la definición, de pronto lo puede sufrir.
1: Hasil seri ini berguna bagi kami untuk tetap berada di posisi pertama, tapi kami sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Seperti saat melawan Kongo beberapa hari lalu, kami berhasil melakukannya sendiri. Hari ini kami belum bisa, kami masih harus menebus hasil seimbang ini, tapi penampilannya menurut saya sudahlah sangat bagus. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pemain.
3: Recuerdo que por favor hagan una sola pregunta.
1: Sementara kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, menyampaikan bahwa ia tidak terlalu memikirkan hasil seri ini. Dirinya hanya fokus mempersiapkan timnya untuk pertandingan selanjutnya. Kami harus menghadapi masa-masa sulit untuk berkembang pesat dengan rasa tanggung jawab serta usaha yang sangat besar. Kami sudah melewati itu. Saya sangat puas dengan tim ini dan para pemainnya. Kami sudah memiliki 21 pemain di lapangan yang memiliki bakat luar biasa. Saya sangat percaya pada mereka semua, pada apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kami tidak punya waktu untuk berlama-lama bersedih. Piala Dunia fase pertama sudah berakhir. Kini kami harus mempersiapkan diri menghadapi lawan berikutnya, Kroasia, tim yang sudah kami kenal baik, sebuah tim dari Eropa. Atas hasil tersebut, Kolombia finish sebagai pemuncak klasemen grup K dengan 7 poin, disusul Portugal dengan 5 poin, dan Republik Demokratik Kongo dengan 4 poin. Ketiga negara tersebut dipastikan melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Uzbekistan harus pulang cepat pada Piala Dunia pertama mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate sore hari ini, dan kami hadirkan nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akan hadirkan sebuah informasi dari daerah begitu ya. Ini informasi dari Wakil Gubernur Sarbin Sehe, yaitu resmi membuka malam puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara 2026 di Ballroom Bella Hotel Ternate pada hari Sabtu kemarin. Ajang tersebut menjadi tahap akhir untuk memilih pasangan putra dan putri terbaik yang akan mewakili Maluku Utara pada pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Sarbin menegaskan bahwa pemilihan Duta Bahasa bukan sekedar kompetisi, melainkan upaya membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, serta penguatan sastra sebagai bagian dari identitas bangsa. Menurutnya, para duta bahasa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menginspirasi masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia menjadi keberlangsungan bahasa daerah dan meningkatkan budaya literasi. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara 2026 mendengar diawali dengan seleksi administrasi yang menjaring 50 peserta terbaik. Dari jumlah tersebut, panitia menyeleksi 20 besar sebelum menetapkan 10 finalis berdasarkan penilaian terhadap program kerja di bidang kebahasaan dan kesastraan. 10 finalis kemudian mengikuti Santiaji pada tanggal 25 hingga 26 Juni sebagai pembekalan materi kepemimpinan kebahasaan, kesastraan, dan kehumasan sebelum tampil pada malam puncak. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 25 hingga 28 Juni, pendengar, dan pada malam puncak dipilih satu pasangan terbaik Duta Bahasa Putra dan Putri yang akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan September nanti. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap para duta yang terpilih ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memperkuat pelestarian bahasa daerah serta warisan budaya, serta mendorong tumbuhnya budaya literasi di tengah masyarakat. Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan Balai Bahasa menjadi wujud komitmen bersama dalam membina generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebahasaan, serta mampu menjadikan bahasa sebagai perekat persatuan dan fondasi pembangunan peradaban bangsa. Demikian mendengar informasi dari Maluku Utara ya, di mana ini Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe ya, mengatakan bahwa Duta Bahasa ini menjadi penggerak literasi pelestarian bahasa daerah. Untuk informasi selengkapnya, mendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Dan mendengar, untuk nanti ya, jangan berpindah frekuensi, karena nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur setelah azan asyar, kita akan hadirkan program 100% Indonesia. Anda tentu juga bisa bergabung nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asar pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk menantinya kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Dengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asar pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akses pupuk menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama seluruh masyarakat menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kafilah Kota Tidore Kepulauan yang sukses meraih predikat juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Hussein, saat mewakili Wali Kota Tidore di menyambut kepulangan kafilah usai mengikuti MTQ 31 tingkat Provinsi Maluku Utara pada Sabtu 27 Juni 2026. Ia mengatakan keberhasilan tersebut semakin melengkapi torehan prestasi Kota Tidore Kepulauan setelah sebelumnya berhasil menjadi juara umum seleksi Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Capaian ini juga menjadi kedua kali secara berturut-turut Tidore keluar sebagai juara umum MTQ setelah meraih prestasi serupa pada MTQ ke-30 tahun 2024. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sesuai dengan informasi sebelumnya, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:13 waktu Indonesia Timur, dan saatnya kami membuka program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu Indonesia pada sore hari ini, pendengar, silakan untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 312-5521. Bisa juga melalui WhatsApp kami, pendengar, di 0821-2037-5180. Kami hadir di 100% Indonesia pada sore hari ini hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, pendengar, bersama kami, masih kami buka line teleponnya untuk Anda bisa merequest lagu-lagu Indonesia pada sore hari ini. Dan juga tentunya Anda bisa menyapa juga ya untuk pendengar lainnya, bagaimana kabarnya hari ini, bagaimana cuaca di kota hari ini, di kota Anda begitu ya. Di Ternate ini terpantau cerah ya, pendengar, cuacanya panas terik dari pagi. Dan terpantau sepertinya sih cerah ya langitnya ya, tidak ada mendung gitu. Bagaimana cuaca di kota Anda hari ini, pendengar, sore hari ini, apakah juga cerah ya? Nah, Anda bisa bergabung, pendengar, di lantai-lantai Pro 1 di 312-5521 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Untuk menantinya, kita akan hadirkan satu lagu dulu dari Meriam Belina dengan Untuk Sebuah Nama.

0: Baiklah pendengar, sudah ada yang bergabung ya sepertinya di line telepon kita. Sapa, halo selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Sira.
0: Selamat sore Pak Junaidi, gimana kabarnya?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Junaidi kabarnya?
1: Mendung-mendung.
0: Ya, mendung di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Gitu. Oke, siap. Mau ragu siapa ini?
1: Pertama masuk atau ada yang kedua?
0: Iya. Pertama ini Pak Junaidi baru dibuka soalnya.
1: Oh, begitu. Mm-hmm. Kalau begitu Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta. Oke, dari
1: dari siapa? John Sierra.
0: Oke, oke, siap. Silakan untuk salam-salamnya ya.
1: Terima kasih banyak ya, kalau diberkati. Ya Allah, Tuhan ya, dan oke terus sekali harapan sehat semua. Ada Kuama Kuai Padin juga di sana, Bumiting juga, Pabuce juga ya, lalu Abdul juga yang ada di Tidore, selamat siang dan harapan sihat, Pak Hacim Mangaduma, terus keluarga, ada jam, Batam, ya?
0: Andi, ya.
1: Andi Batam Bacan juga ada Nama Sari juga. Selamat siang semua, harapan sehat juga. Ada Bunda Elsi yang ada di Manado, harapan sehat juga selalu. Dengan Vika juga di kena di Manado juga ya. Ibu Esker Kelita juga di Manado, selamat siang, harapan sehat semua. Ada Pao Ibu Ngono di Jalolo, di Jafar juga, Bunda Air juga gak lupa ya. Ada siapa lagi, Mama Indah, Ibu Indah juga yang ada, Ibu Indah juga di Toloko, masih bersama keluarga ya. Siapa lagi yang jalan, Nasrun juga di Sulawesi Tengah. Semua sudah.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Junaidi di Ambon yang sudah menyapa ya. Mungkin tadi lagunya Samudra Cinta tuh dari Menseran gitu ya Pak Junaidi. Oke, di belakang Pak Junaidi udah ada yang bergabung juga. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Amin.
2: Murah rezekinya.
0: Amin. Gimana kabarnya, Undin?
2: Sehat-sehat selalu nih.
0: Amin. Oke. Mau request apa? Langsung saja nih.
2: Mau request lagu dari Dina Mariana.
0: Dina Mariana ya? Dina Mariana. Oke, judulnya apa tuh?
2: Judulnya Dina Mariana punya lagu versi Dina Mariana ada ketidak ada?
0: Sebentar, Dina Mariana dicarikan sih ada Dina Mariana, tapi apa ya ini ya judulnya ya?
2: Coba Safira baca Dina Mariana punya lagu.
0: Sebentar.
2: Nanti saya memilih.
0: Oke. Sebentar dicarikan dulu, boleh salam-salamnya dulu Bung Din.
2: Oke, salam pertama buat Kade Safira dan Aputus yang selamat salam yang umur untuk selamat dan siam hidup dari sini Pak Junaidi yang terlewat tadi. Terima kasih atas salamnya, selamat balik. Semoga Pak Junaidi sehat selalu panjang umur. Dan buat Mama Indah di Sengaja Kegale dan buat Ibu Farida di Ustazah Farida di Teluk Oscar. Dan buat Purnama Sari, Mbak Sari di Palu. Dan buat Bunda Natalia, Bunda Es. Dan buat siapa nama? Bunda Estelita di Manado sana. Semoga selamat yang memor buat Nona Afrika, Bang Atus, Bung Taher sama istrinya, Pak Yasin Ulfa, Pak Haji Ali, Ustaz Mama Eba. Dan buat Tipin Krinaldi Ko Ai. Dan buat Mas Andi Batam, Mas Sari Bacan. Dan buat adikku Erniati yang jauh di sana, semoga selamat yang memor. Dan buat semua keluarga di tempat sini, semoga sehat selamat yang memor. Lagunya ada?
0: Ini adanya Ingat Kamu, Bung Din, boleh?
2: Selain Ingat Kamu?
0: Selain Ingat Kamu, belum ada sih. Ini adanya Ingat Kamu aja.
2: Oh, kalau Ingat Kamu, aku kan selalu ingat Ternate.
0: Selalu ingat ya, boleh. Atau yang lain? Atau itu aja?
2: Itu saja.
0: Itu saja ya.
2: Karena RRI selalu ada di hatiku.
0: Oke, mantap. Selalu diingat
2: tapi
0: ya.
2: Dan lagu dan kalau lagu ini kalau rupai nanti buat diri saya sendiri dan buat lagi penyiar-penyiar Pro 1 maupun Pro 4 karena saya selalu ingat mereka.
0: Iya, mantap.
2: Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Din yang juga sudah menyapa ya pendengar. Dan juga sudah merekam salam-salamnya tentunya untuk pendengar lainnya. Oke, satu lagu sudah kami siapkan juga tadi. Baiklah, ada yang bergabung kembali ya. Pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Iya, Indonesia banget. Ini dengan siapa, di mana? Dengan
3: Orang Tidore Utara, adik Safira.
0: Oh, Bung Ipin ya?
3: Iya benar, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, gimana Bung Ipin kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar baik juga.
0: Ini sedang di mana ini? Di
3: Tidore Utara.
0: Tidore Utara ya? biasanya lagi di mana gitu loh?
3: Biasanya di Halbar, sekarang iya, di Pulau Seribu.
0: Oke, oke, siap. Mau request lagunya siapa ini, Bung Ipin?
3: Lagu punya Wali, Cari Jodoh.
0: Cari Jodoh, oke, sedang cari jodoh kayaknya ya, Bung Ipin.
3: Iya, apalagi ini kan musim durian, musim rambutan, musim masa tuh jadi.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa, Bung Ipin?
3: Oke, yang pertama buat adik Safira, operator, selamat bertugas.
0: Amin.
3: Semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amin. Buat yang baru saudara siapa?
0: Ada Pak Junaidi dan ada Bung Din yang sudah bergabung.
3: Oh, saudara aku di Sulawesi Selatan ya.
0: Iya.
3: Oke, deh, buat tetangga sini, Pak Ibu Cek, Bung Din yang baru saudara lewat, semoga sehat selalu. Buat Bu Cek, buat Pak Junaidi, Bunda Ers Tarita. Aduh, namanya kayak orang Cina ya. Jadi susah sebut. Buat Pak RT, Pak Yasin sama Mama Ulfa, Bung Otis, Bung Taher, buat siapa lagi? Bu Natalia, Bu Farida. Siapa lagi ya? Aduh, lupa. Oh, Andi Bacam. Andi Alvarez juga gabung, orang Argen. Tadi dong unggul 3-1.
0: Oh iya ya. Belum gabung nih.
3: Oh, belum gabung. Mungkin belum, lagi bertapa mungkin ya, karena menang tuh.
0: Karena senang ya, benar.
3: Iya. Oke deh, buat siapa lagi? Buat lupa nih.
0: Siapa?
3: Oke.
0: Semuanya aja.
3: Cuaca Ternate gimana?
0: Ternate cerah ini, aman-aman.
3: Iya, cerah seperti yang menyiar ya. Amin.
0: Mantap.
3: Oke deh, buat anak-anak operator master, Selantar Tong hadir di acara resepsi di Kelurahan Mareku. Semoga acaranya lancar, amin.
0: Amin.
3: Buat adik Cahura, fansnya apa kalau Piara Dunia?
0: Saya sih apa ya, bingung juga nih mau jawab. Banyak sih fans.
3: Aduh,
0: apa ya?
3: Kalau kayak ini punya berhasil dong melawan Jepang tanggal hari Selasa mungkin.
0: Itu rame banget itu pasti tuh.
3: Ya, rame banget lah iya.
0: Apalagi tapi ketemu semua, Jepang ya.
3: Nah, ketemu Jepang itu, aduh. Baru ini fans lain dong iri hati lagi ke bintang 5 tuh.
0: Oke, siap.
3: Oke, sip. Lagu spesial buat semua pendengar aja. Yang jodoh cepat dapat jodoh. Oke, adik Kabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali, cari jodoh. Katanya pesannya dari Bung Ipin, yang belum ketemu jodoh semoga cepat ketemu gitu ya. Amin. Oke, pendengar, sudah ada 3 lagu yang masuk begitu ya. Kita akan hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Nanti untuk selanjutnya kalau masih ada waktu kita akan buka lagi line teleponnya. Kita akan hadirkan lagu dari Emen Seran ya, dengan Samudra Cinta. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya,
0: saat ini. Enak juga ya? Iya, iya. Eh, kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Wali dengan Cari Jodoh ya, pendengar kita sudah hadirkan. Tadi juga sebelumnya lagu-lagu yang sudah di request, yang sudah masuk pada sore hari ini kita sudah hadirkan. Untuk Anda ini masih ada waktu ya, sekitar 15 menit untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan untuk bergabung bersama kami. Di di WhatsApp sudah ada yang bergabung ya. Ini kita terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Alif, tinggal di Sasa Stikip.
0: Dengan Bung Alif ya?
1: Iya.
0: Oke, salam kenal. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja. Mau request apa ini sore hari ini, Bung Alif?
1: Mau request lagu judul Melati dari Jaya Giri, dari Bimbo.
0: Dari Bimbo, judulnya Jagalah Diri.
1: Melati dari Jaya Giri.
0: Oke. Oke, kita carikan dulu, silakan salam-salamnya dulu, Bung.
1: Salamnya untuk eyang saya di Jawa. Sehat selalu. Dan untuk teman saya, sehat selalu. Itu saja.
0: Itu aja. Oke. Oke, siap. Melati dari Jaya Giri dari Bimbo ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu ya lagunya Bung Alif ya di Sasa. Terima kasih.
1: Oke,
0: selamat sore ya. Ini ada Bung Alif di Sasa. Oke, di line telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Yasin? Ya,
2: alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Seperti orang yang menyari.
0: Alhamdulillah ya. Nah, hari ini cerah juga ya cuacanya ya, Pak Yasin ya.
2: Alhamdulillah, cuacanya bagus.
0: Iya, cuacanya bagus. Mau request lagu apa ini?
2: Black Sweet.
0: Judulnya apa nih?
2: Pokoknya penting Black Sweet saja.
0: Pokoknya Black Sweet aja ya.
2: Iya.
0: Oke, judulnya terserah. Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Ya.
0: Pak Yasin.
2: Salam kenal yang orang Sasa tadi. Kalau gabung begitu kan, salam tuan rumah dulu kah, baru luar-luar saja, tak apa-apa.
0: Tung
2: salam tuan rumah jangan sampai nanti terima kotoran terhadap.
0: Oke.
2: Ya, salam buat tuan rumah, ulangi tuan rumah dan semua-semua yang bertugas hari ini, mudah-mudahan sehat-sehat supaya tugasnya lancar-lancar, tidak ada halangan, nanti saya aman. Terus salam kenal buat yang tadi dari Sasa tadi. Terus Pak Ama.
0: Yeah.
2: Pak Ama, mari gabung. Tahu sudah ke belum Pak Ama?
0: Belum,
2: yang
0: Pak
2: bergabung
0: belum.
2: Itu. Ya, mudah-mudahan Pak Ama. Pak Ama pi Argentina kah, Pak? Nah. Baik, Pak Abdul, Ipin, Bung Din, yang biasa gabung, atau biasa bergabung itu. Kalau sudah gabung, alhamdulillah sudah.
0: Iya. Yeah.
2: Terus mau tiap tanam. Entahir. Gabung dulu. Andi Alvarez. Om Atus. Kalau HP masih ada, gabung dulu. Dan sampai air sebawah lagi tong. Waktu saya di orang.
0: Iya.
2: Terus di Manado semua-semua sudah salam dorang semua-semua yang sudah gabung. Saya karena saya terlambat ini. Nah, terus semua-semua sudah yang biasa gabung. Hanya saya tambah itu,
0: yeah.
2: Pak Haji Ama di Teboko, mari gabung dulu, Kak. Dan cuma dengar-dengar saja. Terus Pak Haji Ota di Ngade sana. Gabung dulu, jangan cuma dengar-dengar saja begitu. Supaya tambah cerita begitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sudah. Liga Ayu, gabung Liga Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin di Mangga 2. Di WhatsApp sudah ada Mama Indah yang ingin menyapa. Halo, selamat sore Mama Indah.
3: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Mama Indah?
3: Wow, panas banget sore hari ini.
0: Wow, Mama. Ya. Senang karena menang kali ya.
3: Itulah.
0: Iya, apa ikut pawai tadi? Jangan-jangan Mama Indah yang ramai banget tadi.
3: Tidak,
0: panas tidak. Ya soalnya. Oke, mau request apa ini Mama Indah hari ini?
3: Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati dari Kangen Band.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kangen Band.
0: Oke, siap. Salam-salamnya siapa? Silahkan Mama Indah.
3: Salam-salam buat yang lagi monitor ini, ada Pak RT yang baru lewat tadi yang sudah ditunjuk. Iya, buat Hati Suta Fiaro, Ko Ama, Aiko bergabung dulu. Iya, terus ada Ko Abdu, ada Ko Aiko Din, Ko Buci, Bung Itin, terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Bunda Natalia, Nona Vika, terus ada Bu Esther Lita, Bu Ratna juga, terus ada Ibu Ila, terus ada Bang Andi Purnama juga, Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Ko Andal Fares, ada Pak Haji Jafar juga, ada Ko Tahir Mafia, terus ada Mas Subiono, Mas Santoso, ada Bung Benijo, ada Abang Otis, dan semua-semua sudah Kakak Fira.
0: Oke, semuanya sudah. Oke, ya Mama Indah, siap.
3: Iya. Buat yang lagi badan hari ini, semoga terhibur selalu. Makasih Kak Fira semua.
0: Oke. Selamat sore. Terima kasih kembali untuk Mama Indah yang sudah menyapa ya. Baiklah, ini di sini ya, di WhatsApp masih ada Bunda Natalia. Halo, selamat sore Bunda. 100%
4: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
4: Indonesia banget.
0: Indonesia Mampir banget, iya. Gimana kabarnya, Bun?
4: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Mbak Fira gimana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Gimana cuaca di sana, cerah juga atau gimana nih, Bun?
4: Tapi ada mendung-mendung.
0: Ada
4: dikit,
0: mendung dikit ya. Oke, siap. Mau request apa ini, Bun, sore hari ini?
4: Sama suka lagunya Nur Afni Octavia, Kini Kusadari.
0: Kini Kau Kusadari. Oke.
4: Kini Kusadari.
0: Oh, Kini Kusadari ya.
4: Iya.
0: Oke, siap. Silakan.
4: Yang pertama buat Mama Indah, selamat sore ya. Ada Ibu Haja Ida juga, ada Dika Ditalia, Bu Purnama Sarya, ada Pak Din, ada Ipin juga ya, ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Iuran juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, ada juga Bung Abdul, ada Mbak Esther Lita, ada Mbak Ratna, Bang Luhut, Pak Windy ya, ada Bang Le Putra Tengah, dan semua-semua sudah.
0: Oke. Okay.
4: Selamat bertugas ya, tetap yeah. Semangat.
0: Terima kasih. Amin.
4: Terima kasih Mbak
0: Fir. Iya, terima kasih.
4: Indonesia
0: banget. Terima kasih untuk Bunda Natalia sudah bergabung juga. Oke, ini mungkin penelpon terakhir ya, pendengar di sore hari ini. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, Indonesia, Safira.
0: Halo, Nona Fika, gimana kabarnya?
5: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
0: Oke, alhamdulillah. Ini mau request lagu apa, Nona Fika, sore hari ini?
5: Bukan lagu, nyanyi Yura Yunita, kita harus bahagia.
0: Oke, Yura Yunita ya. Oke.
5: Okay.
0: Ya, siap. Salam-salamnya ya. Buat siapa? Silakan.
5: Ya, pertama-tama buat Safira yang cerdas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Safira bersama keluarga. Salam buat Bunda F yang menunggu. Salam sayang selalu. Pak Nenai, nyaman manis, karena sehat keluarga. Ko Ali, Ko Ama, Pak Nenjabat, Pak Yakin, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Muce, Pak Izin, Mama Indah, Purnama Sari, Angin Nyobatam. Itu saja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali ya untuk Nona Fika yang juga sudah bergabung begitu ya. Pendengar, ini sudah ada banyak lagu yang masuk ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ini kayaknya waktunya juga nanti bakal lebih dari pukul 5 ya. Ini kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request begitu ya, pendengar. Dan kita akan hadirkan dari atas dulu tadi yang di request oleh Bung Alif dari Sasa ya, dengan lagu dari Bimbo Melati dari Jaya Giri.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Hari ini ada Pak Junaidi, ada Bung Din, ada Bung Ipin, ada Bung Alif, ada Pak Yasim, ada Mama Indah, ada Nona Afika, dan ada Bunda Natalia juga yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung pendengar untuk sore hari ini karena waktu yang terbatas begitu ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di 100% Indonesia esok hari ataupun di Ruang Rindu pada malam nanti. Dan kita akan tetap hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya pendengar. Kami ucapkan terima kasih.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada sebuah informasi ini dari Bank Indonesia begitu ya. Pendengar, halo masyarakat Maluku Utara, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta QRIS merchant untuk melakukan pembayaran. Namun setelah QRIS dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan kirim saja QR yang ada di aplikasi bank atau QRIS yang tadi tidak bisa dibaca, ataupun gunakan QR yang seperti ini. Nah, biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal mendengar QRIS merchant digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet ini digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant atau kasir. Artinya QR bayar bukan untuk menerima uang. Stop dulu, jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet kepada orang lain selain sedang berbelanja di toko, lalu ditunjukkan kepada kasir ya. Dan cek dulu jika ada pembeli yang meminta QR selain QRIS merchant resmi, patut untuk dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran dan jaga keamanan rekening. Jangan memberikan PIN, password, OTP maupun informasi perbankan kepada siapapun. Kemudian lapor ya, segera laporkan kepada bank ataupun pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat, QRIS merchant untuk menerima pembayaran, QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar, kalau ragu stop dulu. Dan pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate gitu bagaimana korban meninggal gempa dari Venezuela begitu ya pendengar. Dan ini di update pendengar, jumlah korban jiwa akibat gempa yang berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang kemarin mengguncang Venezuela ini terus bertambah. Pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya 1.430 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Melansir dari laman Reuters, gempa dahsyat yang terjadi pada hari Rabu menyebabkan kerusakan yang masif di berbagai wilayah. Ribuan bangunan runtuh termasuk fasilitas publik dan bandara utama sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Di negara bagian La Guaira, ini warga mengaku frustasi karena bantuan dinilai datang sangat lambat. Sejumlah relawan bahkan terpaksa membongkar puing-puing bangunan dengan tangan kosong akibat minimnya alat berat dan belum meratanya kehadiran petugas. Selain korban tewas, mendengar pemerintah Venezuela mencatat sebanyak 3.360 orang mengalami luka-luka dan 172 orang diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan harapan masih ada korban yang dapat diselamatkan. Tragedi tersebut juga menelan korban dari berbagai negara di dunia, sedikitnya sebanyak 19 warga negara asing dilaporkan meninggal dunia. Belasan warga negara asing yang dilaporkan meninggal dunia itu terdiri atas 9 warga Portugal, 5 warga Spanyol, dan 2 warga Brazil. Kemudian 2 warga Tiongkok, serta 1 warga Italia, Venezuela. Melansir dari laman AFP, pendengar, pemerintah Portugal dan Spanyol juga melaporkan masih banyak warganya yang belum diketahui keberadaannya, dan hingga kini ada 56 warga Portugal dan 133 warga Spanyol yang masih dinyatakan hilang. Di tengah evakuasi, pendengar, Venezuela juga terus diguncang gempa susulan. Ketua Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, ini mengungkapkan telah terjadi 302 aktivitas seismik termasuk 2 gempa utama dan 300 gempa susulan. Gempa susulan ini terbaru berkekuatan magnitudo 4,9 dan kembali mengguncang wilayah Caracas dan Maracay ini pada hari Jumat 26 Juni kemarin. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai tambahan korban akibat gempa susulan tersebut. Dan sementara itu pendengar, Wasekjen PBB untuk urusan kemanusiaan Tom Fletcher ini memperingatkan bahwa sejumlah korban di Venezuela diperkirakan masih akan terus meningkat, dan menurutnya operasi pencarian di lapangan menjadi salah satu misi kemanusiaan paling rumit dalam beberapa tahun terakhir. Demikian mendengar untuk informasi, update informasi mengenai korban jiwa ya pendengar, korban meninggal yang terjadi akibat gempa yang mengguncang di Venezuela begitu, yang hingga saat ini menembus angka 1.430 orang yang meninggal dunia. Dan mendengar untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mike ketelek.
2: Pendengar, siapa di antara Anda yang menyukai alpukat? Ya, ini memang alpukat ini merupakan buah yang dikenal kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, buah ini mengandung lemak sehat, serat, vitamin, serta berbagai mineral yang penting untuk menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Salah satu manfaat utama alpukat pendengar adalah membantu menjaga kesehatan jantung, dan kandungan lemak tak jenuh tunggal di dalamnya ini dapat membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, serat dalam alpukat juga berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan. Alpukat juga bermanfaat dalam membantu mengontrol kadar gula darah, dan kandungan indeks glikemik yang rendah ini membuat buah ini aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Selain untuk kesehatan tubuh, ya pendengar, alpukat ini juga ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan kulit. Kandungan antioksidan dan lemak sehat di dalamnya ini dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas serta menjaga elastisitas kulit agar tetap kencang dan juga sehat. Manfaat lainnya adalah membantu menjaga kesehatan mata dan menurunkan resiko penuaan dini. Kandungan vitamin E, vitamin C, serta lutein dalam alpukat berperan penting dalam menjaga kesehatan sel tubuh dan kulit. Dengan berbagai kandungan gizi tersebut, pendengar, tentunya alpukat dapat menjadi pilihan buah yang sehat ya untuk dikonsumsi setiap hari. Namun konsumsinya juga perlu dibatasi agar manfaatnya tetap optimal bagi tubuh. Dan ingat ya pendengar, meskipun ini banyak manfaatnya begitu ya, tapi mengkonsumsi alpukat juga sebaiknya jangan dicampuri dengan kandungan gula lainnya ya. Mungkin untuk Anda yang hobi minum es teler ya, mungkin nah itu perlu dikurangi kandungan gulanya, karena nanti sama aja ya, kita gulanya juga ikut naik kalau kita keseringan minum minuman yang manis-manis walaupun ada campuran alpukatnya begitu ya. Mungkin juga di jus bisa, tapi tanpa ada tambahan gula ataupun susu kental manis ya. Jadi pure alpukat aja biar hasilnya tetap optimal begitu untuk tubuh kita. Itu dia informasi mengenai manfaat dari alpukat yang kaya akan nutrisi dan tentunya sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya pendengar. Baiklah pendengar, itu dia informasi kita dan sekaligus menjadi informasi terakhir ya di Ternate sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari Ternate siang hingga sore hari ini. Dan akhir kata, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Mbak Dini yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Dan nantikan juga nanti Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan Ternate Malam lanjutan akan ditemani oleh Bung Iqbal. Dan mendengar, selamat sore untuk Anda, selamat hari Minggu ya untuk Anda yang besok mulai bekerja, semangat bekerja kembali begitu, dan sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Sari berita, BP2RD Kota Ternate akan selesaikan tunggakan BPHTB ahli waris Rp400 juta. Puluhan rumah Toboko segera diproses sertifikat tanah resmi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh pejabat pembuat komitmen atau PPK memiliki sertifikasi kompetensi termasuk di Dinas PUPR. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, BP2RD Kota Ternate akan selesaikan tunggakan BPHTB ahli waris Rp400 juta. Puluhan rumah Toboko segera diproses sertifikat tanah resmi. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: Tunggakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB ahli waris senilai Rp400 juta yang menyebabkan kurang lebih 50 rumah warga di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate hingga kini belum memiliki sertifikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate Mohtar Hasim kepada RRI menyatakan, saat ini BP2RD sedang melakukan proses penyelesaian BPHTB atas sertifikat pada beberapa rumah di Kelurahan Toboko.
2: Untuk BPHTB yang ada di Kelurahan Toboko itu, alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah berproses, sudah sampai pada pengurusan untuk kelengkapan dokumen BPHTB. Sehingga warga sudah melakukan permohonan, sehingga Pak Wali melalui diskresi kepala daerah itu sudah membantu untuk melakukan pengurangan karena warga bermohon untuk hal itu, sehingga dibuat bantuan dalam bentuk pengurangan untuk proses penyelesaian BPHTB itu. Sehingga untuk Toboko itu sendiri alhamdulillah sampai saat ini sudah berproses di BP2RD. Tinggal ada beberapa kelengkapan yang saat ini masih harus dilengkapi beberapa warga saja, tapi yang lain sudah lengkap syarat-syarat normatif begitu.
1: Mohtar mengatakan untuk penyelesaian BPHTB di BP2RD telah ditangani. Langkah selanjutnya akan menyinkronkan ke kantor pertanahan guna proses sertifikat ternak pada 50 rumah di Kelurahan Toboko. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh pejabat pembuat komitmen atau PPK memiliki sertifikasi kompetensi, termasuk di Dinas PUPR. Sertifikasi dinilai menjadi jaminan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sesuai aturan, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan prosedur maupun penyimpangan. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Jadi ada 8 indikator uji ya bagi seseorang yang akan mendapatkan sertifikat PPK.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh pejabat pembuat komitmen atau PPK memiliki sertifikasi kompetensi, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sertifikasi dinilai menjadi jaminan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sesuai aturan, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan prosedur maupun penyimpangan. Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Julheni menegaskan, sertifikasi PPK baik tipe C maupun tipe B merupakan syarat penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang akuntabel. Hal itu disampaikan Julheni usai menjadi penguji terhadap 24 aparatur sipil negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara yang mengikuti uji kompetensi sertifikasi tipe B selama 2 hari di Unhair Ternate dan Bella Hotel Ternate, Rabu hingga Kamis sore. Menurutnya, PPK yang telah bersertifikat dipastikan telah memiliki kompetensi untuk menjalankan seluruh tahapan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi ada 8 indikator uji ya bagi seseorang yang akan mendapatkan sertifikat PPK B. 8 indikator tadi, indikator mampu menyusun spesifikasi teknis. Dan memang itu tugasnya PPK, makanya ya kita uji sejauh mana ya kompetensi dia menyusun spek.
4: Selain kemampuan menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri atau HPS, peserta juga diuji dalam penyusunan rancangan kontrak, pelaksanaan kontrak di lapangan, hingga pengadaan melalui mekanisme swakelola. Julheni menjelaskan, sertifikasi tidak hanya mengandalkan ujian tertulis, peserta juga wajib melewati penilaian portofolio dan wawancara sebagai bagian dari rangkaian uji kompetensi.
3: Kemudian dia diujikan ujian tulis, ya ujian tulis. Untuk seluruh 8 indikator itu diujikan dalam bentuk ujian tulis. Hasil ujian tulis ini sebagai saringan, peserta ini masuk di wawancara apa enggak.
4: Melalui sertifikasi tersebut, LKPP berharap semakin banyak PPK yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berlangsung lebih profesional, transparan, dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Ternate memastikan realisasi anggaran dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan LPP APBD tahun 2025 pemerintah Kota Ternate telah sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Ketua Banggar DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im mengatakan DPRD memastikan bahwa realisasi anggaran sesuai informasi yang ada di LPP APBD 2025 sehingga pihaknya meminta konfirmasi dari BPKAD namun ternyata memang itu sudah sesuai dengan LPP APBD. Rusdi menjelaskan setelah melakukan pembahasan dengan BPKAD, Banggar akan melanjutkan rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk memperdalam pembahasan LPP APBD 2025. Menurut Rusdi, langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh realisasi anggaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan sesuai data dan pelaksanaan program di masing-masing OPD. Berita terakhir, Saudara BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selengkapnya, kita ikuti laporan Davi Baba.
5: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
6: BPJS Kesehatan atau peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya. Artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Aktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%. Karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
5: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
6: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 81%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PBPU yang saat ini menunggak, dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
5: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Nina. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babulah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Minggu 28 Juni 2026. Pada malam hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Maba, Weda, Wasile, Oba, dan sekitarnya. Dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bacan, Obi, Tali Abu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Wasile, Oba, Maba, Patani, Weda, Gane, Bacan, Obi pada siang dan malam hari. Arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 25 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar 70 hingga 90%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Ya, baik, terima kasih prakirawan Nina untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Aryandi Upara, dan desk editor Novianti Marsabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 tentunya ya, untuk di Ternate sore lanjutan dan juga Ternate malam. Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur bersama operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah ya. Dan kami akan menemani Anda dengan rangkaian program dan juga informasi-informasi terupdate, lagu-lagu hiburan juga untuk menemani Anda di sore hari ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang lagi menikmati suasana santai di sore hari ini ya, dengan segala rangkaian ya sepanjang hari tadi pendengar ya, dari pagi hingga sore tentunya, walaupun hari Minggu ya, di hari libur tentunya punya rencana yang sangat luar biasa ya. Oke. Ya, dan bagaimana untuk hari Minggu tadi pendengar ya, apakah menyenangkan atau tidak ya? Mudah-mudahan tetap menyenangkan ya di hari libur, manfaatkan hari libur dengan produktif tentunya pendengar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini yang lagi menikmati suasana santai ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dan juga lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh ya di sore ini, ya mudah-mudahan lagu-lagu yang akan kami hadirkan juga untuk menemani Anda bisa terhibur ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya juga kami akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran menjelang kumandang azan maghrib. Baik pendengar, kami hadirkan lagu religi untuk menemani suasana sore Anda. Tetap bersama kami ya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
3: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali untuk kumandang azan maghrib, yaitu pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. Surah Al-Waqiah ayat 1 dan seterusnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya rabbal alamin. Oke, pendengar, masih di Ternate malam ini tentunya ya, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Ya, dan untuk Anda pendengar di malam hari ini yang lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun di aplikasi RRI Digital, ya tentu selamat malam. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta rupiah ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke unggahan akun X Twitter @OVO_ID. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta rupiah pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Kita ke informasi lainnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai disertai narasi yang menyebut dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran-Israel. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, satu lagu dari Krisya, Andai Aku Bisa, yang sudah kita dengarkan di malam hari ini ya. Mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda dan bisa menemani suasana malam Anda yang lagi menikmati makan malam ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Mudah-mudahan menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, pendengar, masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan juga informasi-informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga pendengar, Anda bisa baca ya. Untuk Anda yang ingin update informasi bisa kunjungi ya di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, kita ke informasi di mana panggilan karya bakti dijawab dengan nyata oleh anggota Kodim 1501 Ternate. Dari Koramil 01 Kota Ternate bersama warga Kelurahan Toboleu atau Kolon Cucu. Warga ini mereka bahu-membahu melaksanakan pengecoran lantai teras Masjid Fatil Huda sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian terhadap sarana ibadah pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut, pendengar, merupakan bagian dari pembinaan teritorial Kodim 1501 Ternate atas undangan sukarela Ketua BKM Masjid Fatil Huda, Iqbal Albar. Dandim melalui Dan Ramil 01 Kota Ternate, Kapten Infanteri Haji Talauhu menegaskan gotong royong tidak hanya mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persatuan dan kekompakan warga di wilayah binaan. Kemudian, pendengar, sementara Babinsa Kelurahan Toboleu, Serka Samsun Anto menyebut, proses pengecoran mulai dari slof, tiang, hingga ring balok berjalan lancar tanpa terkendala. Berkat kerjasama yang baik, kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan aman. Kehadiran TNI yang aktif di tengah masyarakat mendapat sambutan positif dan menjadi motivasi warga untuk terus menjaga semangat gotong royong. Ya, ya itu dia, pendengar, ya, karya bakti Kodim 1501 perkuat gotong royong bersama warga Toboleu. Kita ke informasi yang lain, pendengar. Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, menghadiri kegiatan Moloko Naik Fun Run 5K di depan kantor Wali Kota pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Kegiatan yang digagas Modif Production tersebut, pendengar, ini berlangsung meriah dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat Kota Ternate. Pelepasan peserta dilakukan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, didampingi Wakil Wali Kota Ternate bersama sejumlah pejabat daerah terkait. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga mendukung sukses penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut. Ribuan peserta memadati lintasan dari lintasan lari malam dengan penuh semangat menciptakan suasana meriah sepanjang kawasan pusat pemerintahan Kota Ternate. Panitia menyiapkan sebanyak 200 medali bagi pelari pertama yang berhasil menyelesaikan lintasan hingga mencapai garis finish. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menegaskan kegiatan olahraga bersama memberikan manfaat besar bagi kesehatan sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat. Menurutnya kegiatan serupa layak menjadi agenda rutin karena mampu menghadirkan energi positif serta memperkuat kebersamaan seluruh warga. Ya, itu dia, pendengar, ya. Dan selain perlombaan lari juga, pendengar, suasana semakin semarak dengan euforia Piala Dunia 2026 melalui kehadiran berbagai komunitas pendukung tim nasional dunia. Kemudian kelompok supporter mengenakan atribut Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman, serta sejumlah negara peserta lainnya sehingga menambah kemeriahan sepanjang acara. Ya, ini pasti seru kemarin ya, pendengar, ya. Ini Bung Roni juga ikut ya, sama Mbak Eca juga ya, dan yang lainnya juga nih ya. Iya, bagaimana nih? Apakah mendapatkan medali? Ya, oke, pendengar ya, Anda masih bersama kami dan masih kami berbagi untuk Anda mengenai informasi-informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Kita dengarkan lagi lagu dari Rio Febrian dengan judul Biarlah Sendiri. Tetap bersama kami.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya di malam hari ini, dan juga informasi tentunya. Untuk Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercintanya, ya kami ucapkan selamat makan malam. Semoga menunya sesuai dengan seleranya masing-masing, ataupun yang lagi menikmati suasana santai ya di malam hari ini, tentunya selamat bersantai-santai sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar, di malam hari ini kami hadirkan lagi informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe resmi membuka malam puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara 2026 di Ballroom Bella Hotel Ternate pada Sabtu 27 Juni 2026. Ajang tersebut, pendengar, menjadi tahap akhir untuk pemilihan pasangan putra dan putri terbaik yang akan mewakili Maluku Utara pada pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026. Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa pemilihan duta bahasa bukan sekedar kompetisi, melainkan upaya pembentukan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, serta penguatan sastra sebagai bagian dari identitas bangsa. Menurutnya, para duta bahasa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menginspirasi masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia, menjaga keberlangsungan bahasa daerah, dan meningkatkan budaya literasi. Pendengar, pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara 2026 diawali dengan seleksi administrasi yang menjaring 50 peserta terbaik. Dari jumlah tersebut, panitia menyeleksi 20 besar sebelum menetapkan 10 finalis berdasarkan penilaian terhadap program kerja di bidang kebahasaan dan sastra. Selanjutnya, pendengar, 10 finalis kemudian mengikuti Santiaji pada 25 sampai dengan 26 Juni 2026 sebagai pembekalan materi kepemimpinan, kebahasaan, kesastraan, dan kehumasan sebelum tampil pada malam puncak. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama 4 hari mulai 25 hingga 28 Juni 2026. Pada malam puncak dipilih satu pasangan terbaik Duta Bahasa Putra dan Putri yang akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap para duta terpilih dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memperkuat pelestarian bahasa daerah sebagai warisan budaya, serta mendorong tumbuhnya budaya literasi di tengah masyarakat. Dan pendengar, Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas dukungan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan Balai Bahasa menjadi wujud komitmen bersama dalam membina generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebahasaan, serta mampu menjadikan bahasa sebagai perekat persatuan dan fondasi pembangunan peradaban bangsa. Ya, selamat ya kepada pemenang yang terpilih tentunya ya untuk menjadi duta bahasa. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026, jatuh pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar satu lagu dari Glenn Fredly, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, yang sudah kita dengarkan ya bersama di Ternate malam ini pendengar. Dan saat ini waktu sudah

0: menunjukkan pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar ya, dimanapun Anda berada, yang tetap setia mendengarkan kami ya di aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM. Selamat malam juga yang lagi di Pulau Panjang Halmahera sana ya, yang lagi mendengarkan di Mabah Halmahera Timur, selamat malam ya. Dan juga yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Pulau Morotai juga, selamat malam ya. Semoga malam hari ini malam yang paling menyenangkan tentunya untuk Anda. Pendengar, oknum anggota Polri berinisial Bribda MBW alias Wira, 22 tahun, yang bertugas di Ituasda Polda Maluku Utara, diadukan ke Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Maluku Utara atas kasus dugaan percobaan aborsi hingga kekerasan fisik ke istrinya yang dinikahi secara siri. Laporan di Propam Polda Maluku Utara tersebut, pendengar, tertuang dalam nomor LP garing 36 garing angka Romawi 5 garing 2026 garing Yanduan tertanggal 26 Mei 2026 setelah laporan di Polsek ke Polsek Oba Utara tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pernikahan keduanya dilakukan secara siri tersebut berlangsung pada 1 Maret 2026 karena sang pacar sudah berbadan dua dan Bribka Wira masih dalam kedinasan sehingga belum diizinkan untuk berkeluarga. Kemudian pendengar, ada dua pilihan yang Bribda Wira tawarkan kepadanya. Yang pertama yaitu akan dinikahi pada bulan Januari tahun 2027 setelah masa dinas, tapi dengan catatan harus gugurkan anak yang ada di kandungan. Dan pilihan kedua, harus siap menikah tapi dijadikan sebagai babu selama rumah tangga itu berjalan. Kata Fadila saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Sabtu 27 Juni 2026. Dirinya mengakui tawaran sang pacar tersebut ditolak dan hasil pertemuan kedua keluarga yang bersangkutan siap untuk tanggung jawab. Kemudian pendengar, Fadila menjelaskan pertengkaran keduanya hingga Bribda Wira berupaya untuk melakukan aborsi dari anak yang sedang dikandung. Dia sampai beli obat hingga masukkan alat kontrasepsi ke vagina jelang beberapa minggu, alami pendarahan hingga sakit. Kemudian pendengar, dirinya juga mengakui setelah menjalani masa pemulihan, Bribda Wira sering hilang kabar dan bahkan sering melakukan kekerasan fisik sehingga dilaporkan ke Polsek Oba Utara. Dalam laporannya tersebut, pendengar, yang bersangkutan sampai sempat diproses propam hingga menjalani patsus selama 14 hari. Kemudian setelah bebas dari patsus, kata Fadila, Bribka Wira mengingkari kesepakatan 5 poin dan bahkan sering ketobelo hingga Ternate, padahal masih berstatus pengawasan Propam Polda Maluku Utara. Hingga berita ini dipublish RRI.co.id, Itwasda Polda Maluku Utara berinisial Bribda MBWP alias Wira ini masih berupaya melakukan konfirmasi atas dugaan tersebut. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai diduga percobaan aborsi oknum polisi dilaporkan ke Propam Maluku Utara. Kita ke informasi yang lain lagi pendengar ya, informasi yang kami kutip dari RRI.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami RRI.co.id. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, dan informasi selanjutnya mengenai Bupati Halteng hadiri pelantikan pengurus IPMA Makassar periode baru. Pendengar, Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji menghadiri pelantikan Badan Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Halmahera Tengah atau IPMA Halteng Makassar periode 2026-2027 yang berlangsung di Ballroom Hotel Max One Makassar pada Jumat 26 Juni 2026. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas generasi muda daerah. Dan pendengar, turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Humas Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Umum, serta mahasiswa dan pelajar asal Halmahera Tengah yang sedang menempuh pendidikan di kota Makassar. Dan pendengar, dalam arahannya Bupati Ikram M. Sanghaji menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kemajuan suatu daerah. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu religi menjelang kumandang azan Isya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, saat ini saatnya kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi, tetap bersama kami.
1: Informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar Mendikti Saintek Brian Yulianto. Maksud kami, Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan Indonesia. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Ia mengatakan Prabowo memandang perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus. Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga 2045. Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara. Pendengar, di momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Sula kembali menorehkan prestasi yang memuaskan melalui pelatihan yang dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas. Polres Kepulauan Sula berhasil meraih juara satu Lomba Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling tingkat Polda Maluku Utara tahun 2026, mengungguli 8 jajaran Polres. Keberhasilan tersebut diraih melalui pos Satkamling Desa Fagudu yang menjadi perwakilan Polres Kepulauan Sula dalam ajang lomba yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu oleh Polda Maluku Utara. Setelah melalui seluruh tahapan penilaian, pos Satkamling Desa Fagudu berhasil memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai juara satu. Prestasi ini menjadi kado istimewa bagi keluarga besar Polres Kepulauan Sula dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Capaian tersebut merupakan hasil pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Satbinmas Polres Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan Kasatbinmas Ibtu Mulyadi Husaleka, didukung penuh oleh pemerintah desa Fagudu dan partisipasi aktif masyarakat dalam menghidupkan pos Satkamling sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan melindungi lingkungan. Prestasi ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat Polri presisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat sejalan dengan semangat peringatan Hari Bayangkara ke-80. Demikian Lintas Informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini dan juga informasi-informasi terupdate juga ya pendengar. Tentunya di malam hari ini dan besok hari Senin ya pendengar, apakah segala sesuatu untuk keperluan ya di hari Senin besok ya, apakah sudah dipersiapkan di malam hari ini pendengar? Ya mudah-mudahan sudah ya, kalau belum ayo dipersiapkan dari mulai malam hari ini ya pendengar, supaya besok di saat ada berangkat ke kantor ya tidak terjadi kelupaan nih pendengar ya. Oke. Masih di Ternate malam ini pendengar, dan masih kami hadirkan juga informasi untuk menemani Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini. Ya, untuk Anda yang lagi duduk manis ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga ekstra hati-hati di jalan. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Halmahera Tengah menggelar kegiatan Car Free Day dan senam bersama dengan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Bertepatan di Taman Kota Weda, Desa Vidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 6.45 menit waktu Indonesia Timur, ini dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Bahri Sudirman, unsur Forkopimda, Pejabat TNI Polri, Kejaksaan, Lapas, Pimpinan Instansi Pemerintah, BRI, Pejabat Utama Polres Halmahera Tengah, Bayangkari Cabang Halmahera Tengah, personel Kodim 1512 Weda, personel Polres Halmahera Tengah, serta sekitar 800 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian pendengar, Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan Car Free Day dan senam bersama merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Untuk menambah semangat kegiatan, Polres Halmahera Tengah juga membagikan berbagai door prize kepada peserta, diantaranya satu unit kulkas, satu unit mesin cuci, satu unit smart TV, satu unit sepeda gunung, dua unit sepeda anak, 50 unit payung, 10 unit jam dinding, 12 unit setrika ya, kemudian 9 unit dispenser, 10 unit kipas angin, dan 5 unit rice cooker. Ada tambahan juga pendengar, 30 buah helm SNI. Dan setelah kegiatan Car Free Day, senam bersama juga berakhir, dilanjutkan dengan aksi kurvei atau kerja bakti pembersihan di sekitar lokasi kegiatan oleh personel Polres Halmahera Tengah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Ya, itu dia pendengar ya. Informasi untuk Anda mengenai Polres Halteng gelar Car Free Day sambut Hari Bayangkara. Kita ke informasi yang lain pendengar ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id ini masih mengenai, iya, oke. Kita ke informasi yang lain pendengar. Informasi nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menteri Prasetyo menjelaskan arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek, selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kementerian dan lembaga tersebut menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan riset nasional. Menteri Prasetyo menegaskan pengembangan riset di tanah air harus satu grand design besar sehingga memberikan dampak untuk masyarakat. Kemudian pendengar, adapun saat ditanya alasan Presiden Prabowo menghadiri untuk membuka dan menutup acara Saresehan Kebangsaan atau KST ini pendengar 2026, Menteri Prasetyo menyebut Presiden Prabowo menganggap guru besar
dekan dan dosen sebagai pribadi pintar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian pendengar, pada acara Sarasehan Kebangsaan Presiden Prabowo memberikan arahan kepada 2.600 peserta baik dari guru besar, dekan, dan dosen. Para setio hadir mengungkap dalam arahan Presiden Prabowo memberikan pandangannya terkait situasi yang berkembang di masyarakat. Ya, itu dia pendengar ya, Presiden Prabowo tambah anggaran pengembangan riset Indonesia. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benak kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu

0: nama besar muncul dari sana. Hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertetangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerangkan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti, yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu, tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Agnes Monica dengan judul Indah yang sudah menemani kita hingga pukul 20:51 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Ternate malam ini ya. Masih bersama Iqbal dan operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Pendengar, Polda Maluku Utara terus berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang berkualitas, berkeadilan, serta bebas dari praktik korupsi. Salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut, pendengar, diwujudkan melalui penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restoratif justice yang mengedepankan musyawarah pemulihan hubungan dan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Dan pendengar, melalui mekanisme restoratif justice, setiap perkara yang memenuhi syarat diselesaikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menjadi alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Wahyu Istanto Bram, menegaskan bahwa penerapan restoratif justice merupakan bagian dari transformasi pelayanan kepolisian yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip hukum. Kemudian pendengar, Polda Maluku Utara juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung terwujudnya penegakan hukum yang bersih dengan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran atau praktik korupsi dalam pelayanan kepolisian. Ya, kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, informasi selanjutnya. Ya, dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id mengenai Ketua IPMA Halteng apresiasi program pro rakyat pemerintah daerah. Dan pendengar, di mana Ketua IPMA Halteng Makassar periode 2026-2027 Fajiarah Talib menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap mahasiswa Halmahera Tengah. Kehadiran Bupati Ikram M. Sangaji dinilai memberikan motivasi besar bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Makassar. Menurut Fajiarah, berbagai kebijakan pemerintah daerah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui sektor pendidikan dan pelayanan sosial. Program tersebut, pendengar, ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Ia menilai pendidikan gratis, layanan kesehatan maupun bantuan sosial, berbagai program kesejahteraan memberikan harapan besar bagi masyarakat Halmahera Tengah. Dukungan tersebut sekaligus menjadi motivasi mahasiswa agar penyelesaian pendidikan dan kembali berkontribusi membangun daerah. Kepengurusan baru IPMA Halteng Makassar diharapkan mampu memperkuat solidaritas mahasiswa serta menghadirkan program pengembangan kapasitas organisasi secara berkelanjutan. Organisasi juga didorong menjadi mitra strategis pemerintah dalam melahirkan generasi muda berintegrasi, berprestasi, dan berdaya saing. Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi isi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development. Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga pada fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus bikin prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda ikuti tadi untuk penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Oke pendengar, di Ternate malam ini tentunya Iqbal masih hadirkan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu dari Delon, Merindumu. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita dengarkan ya lagu-lagu hiburan tadi, sudah menemani Anda hingga pukul 21.41 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar ya, kami informasikan juga untuk Anda ya mengenai pesta bola ini.

Pesta Bola Dunia ya pendengar. Untuk jadwal babak penyisihan Pesta Bola Dunia 2026 tentunya, dan sekarang sudah memasuki 32 besar pendengar ya. Apakah tim kebanggaan Anda ya, atau tim favorit Anda masuk ke 32 besar? Mudah-mudahan masuk ya pendengar ya. Dan untuk jadwal babak penyisihan Pesta Bola Dunia 32 besar ya pendengar, ini akan berhadapan untuk Senin 29 Juni 2026 antara Afrika Selatan versus Kanada nih pendengar. Ini bisa Anda dengarkan juga ya di Pro 3, dan tentunya disiarkan langsung juga ya di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Dan untuk di Ternate, RRI Ternate ya, Anda bisa dengarkan melalui 101,8 FM pendengar. Ini untuk Afrika Selatan versus Kanada Senin 29 Juni 2026 yaitu akan diselenggarakan pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian Selasa 30 Juni 2026 akan ada pertandingan juga ya antara Brasil versus Jepang. Yang fans Brasil mana angkat tangan? Yang Jepang angkat tangan. Iya. Kemudian untuk jadwal pertandingan Brasil versus Jepang ini akan diselenggarakan ya pada pukul 2.00 waktu Indonesia Timur ya, bisa Anda dengarkan juga pada pukul 2.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian Jerman versus Paraguay ini pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian Belanda versus Maroko ya, ini pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian Rabu 1 Juli 2026 pendengar, ada pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia. Ini pada pukul 2.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian Prancis versus Swedia pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian Meksiko versus Ekuador ini pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Itu dia pendengar ya untuk jadwal babak penyisihan Pesta Bola Dunia yang masuk 32 besar ya untuk Senin, Selasa dan juga Rabu pendengar. Dan untuk negara-negara yang lolos ini ya untuk babak penyisihan Pesta Bola Dunia 32 besar ini tentunya ya banyak, ada 32 negara pendengar ya. Ada Jerman ya, ada juga Prancis, Brasil, Argentina juga masuk ya, Spanyol, ada juga Portugal ya, dan juga lainnya pendengar. Tentunya mudah-mudahan ya tim favorit Anda tetap masuk ya untuk di babak ke 32 besar ini pendengar. Oke pendengar, kita dengarkan lagi. Kali ini ada lagu yang sudah kami siapkan, lagu dari Audi dengan judul lagu Sendu. Tetap bersama kami.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu yang sudah kita dengarkan dari Ari Lasso ya, dengan judul Cinta Sejati. Mudah-mudahan ya, untuk kita yang lagi menjalani yang namanya cinta ya, mudah-mudahan sejati ya, sampai kakek nenek tentunya ya, amin. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Semakin larut tentunya, pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang akan mengambil kesempatan untuk beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat ya. Dan besok akan kembali beraktivitas seperti biasa ya di hari Senin. Nah, tentunya harus semangat ya di hari Senin nantinya. Ya, bagaimana untuk segala sesuatunya, pendengar? Apakah sudah disiapkan dari malam hari ini ataukah besok baru Anda siapkan ya? Mudah-mudahan sudah ada siapkan ya di malam hari ini. Oke, pendengar, kita ke informasi ya, dan mohon maaf belum kami terima ya untuk line telepon. Terima kasih untuk Anda yang sudah menelpon ya ke sini ya. Oke, nanti ya untuk di program Ruang Rindu nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, di situ Anda bisa bergabung ya, request lagu dan salam-salam tentunya. Oke. Pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Ini ada apa nih ya? Iya, sering beralih sendiri nih ya untuk aplikasi untuk situs rri.co.id. Ya, dan kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Iya, ini kenapa nih? Ya, pendengar, pemerintah tata jumlah BUMN, presiden terus disederhanakan hingga 250 perusahaan. Nah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah melakukan penataan jumlah dan tata kelola badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, transparan, dan produktif. Presiden mengatakan pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dari total lebih 1.000 perusahaan negara yang ada sebelumnya. Kedepan, jumlah BUMN akan terus disederhanakan hingga mencapai sekitar 250 perusahaan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250, ujar Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2026 di Jakarta International Convention Center atau JICC. Dan pendengar, pada Minggu 28 Juni 2026, menurut Presiden, penyederhanaan tersebut diperlukan agar anggaran negara tidak habis untuk membiayai struktur organisasi yang tidak produktif. Pemerintah ingin memastikan setiap BUMN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan pendengar, Presiden menargetkan proses pembenahan BUMN dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, perusahaan negara dapat bekerja lebih profesional dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Ya, itu dia, pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah tata jumlah BUMN, Presiden terus disederhanakan hingga 250 perusahaan. Ini juga ya pastinya ya, masyarakat bertanya-tanya juga ya, nanti untuk karyawannya mau dikemanakan nih ya. Ya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya, pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Kami masih punya beragam informasi terupdate lainnya. Kita dengarkan lagu dari Utopia, Antara Ada dan Tiada. Tetap bersama kami.
1: Kan selalu ku rasa hadirmu

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik, mendengar satu lagu dari Pongki Barata, Aku Milikmu. Lagu ini yang ditulis dan dipopulerkan oleh Pongki Barata, pendengar. Dan secara umum lagu ini menceritakan tentang cinta yang tulus, kesetiaan dan juga komitmen untuk saling memiliki dalam sebuah hubungan. Ya, lagunya sangat romantis, pendengar ya. Dan mudah-mudahan dengan lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda, menemani suasana santai Anda, ya, suasana istirahat Anda. Ataupun untuk malam hari ini ada laporan-laporan yang belum terselesaikan ya, dan akan Anda selesaikan. Tentunya tetap semangat untuk Anda. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih punya informasi untuk Anda di malam hari ini, pendengar. Pendengar, tahukah Anda ya, kopi ini menjadi salah satu minuman paling populer di Indonesia karena cita rasanya yang khas dan juga beragam manfaatnya. Selain membantu mengurangi rasa kantuk, kopi juga kerap dipercaya mampu meningkatkan semangat menjalani aktivitas harian. Di balik popularitas tersebut, pendengar, muncul pertanyaan mengenai kemampuan kopi dalam membantu meredakan stres yang dialami seseorang. Dan pendengar, manfaat kopi berasal dari kandungan kafein yang terdapat pada biji kopi dengan kadar berbeda setiap jenisnya. Kafein merupakan senyawa alami yang bekerja sebagai stimulan ringan terhadap sistem saraf pusat manusia ya. Efek tersebut, pendengar, membuat tubuh lebih terasa lebih segar, fokus, serta meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Ya, kalau pencinta kopi ya, dalam satu hari tidak minum kopi rasanya bagaimana ya, kurang lengkap ya. Ya, dan pendengar, berdasarkan berbagai penelitian, konsumsi kafein dalam jumlah rendah hingga sedang memberikan manfaat bagi fungsi kognitif. Dosis sekitar 12,5 hingga 100 mg diketahui mampu meningkatkan konsentrasi dengan risiko efek samping relatif kecil. Bahkan sejumlah penelitian menunjukkan aroma maupun visual secangkir kopi dapat meningkatkan kesiagaan seseorang secara psikologis, pendengar. Kemudian pendengar, dokter umum Dr. Katon menjelaskan kafein mampu merangsang saraf otonom simpatis yang mengatur berbagai respon tubuh. Respon tersebut, pendengar, dapat meningkatkan konsentrasi sekaligus membantu mengurangi rasa stres pada kondisi tertentu. Namun, efek kafein tetap bergantung pada kondisi kesehatan dan respon tubuh masing-masing individu. Pendengar, meski demikian, konsumsi kopi tidak selalu memberikan dampak positif ketika seseorang mengalami tekanan psikologis berlebihan. Saat tubuh mengalami stres, hormon kortisol meningkat untuk membantu menyediakan energi menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Pendengar, konsumsi kafein berlebihan pada kondisi tersebut justru berpotensi memperkuat respon stres sehingga memunculkan rasa cemas berlebihan. Para ahli juga menyarankan konsumsi kopi dilakukan secara bijak agar manfaatnya tetap dapat dirasakan tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Batasi konsumsi ya, pendengar ya, yang dianjurkan yakni tidak lebih dari 4 cangkir kopi dalam satu hari. Selain itu, hindari mengkonsumsi kopi setelah pukul 14.00 agar kualitas tidur tetap terjaga dengan baik. Ya, dan pendengar, istirahat yang cukup juga menjadi faktor penting dalam membantu tubuh mengelola stres secara optimal setiap harinya. Jadi tidur selama 7 hingga 8 jam ternyata membantu menjaga keseimbangan hormon dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan pola konsumsi yang tepat, pendengar, kopi dapat menjadi pelengkap gaya hidup sehat tanpa mengganggu kondisi kesehatan jangka panjang. Ya, itu dia pendengar ya, ternyata kopi bantu redakan stres asal dikonsumsi secara bijak, pendengar. Kita dengarkan lagi lagu dari Krispatih dan nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur kami hadirkan kembali untuk drama radio. Untuk malam hari ini, pendengar, drama radio persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak. Tetap bersama kami ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu dari Tongam Valentino, Karena Ku Cinta Kau, ya, yang sudah menemani kita hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk drama radio edisi Minggu 28 Juni 2026 untuk malam hari ini, persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak. Selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa

0: meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak, karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh Nina. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
0: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara, udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
0: Enggak, Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi, karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
0: Iya, Bude, Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
0: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung, nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
0: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja, udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
0: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak.

0: 10 juta bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit bang, bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit, kenapa gak pakai BPJS?
0: Kai bang, pakai BPJS, tapi sisanya untuk keperluan bayar utang bapak.
1: Kenapa utang bapakmu harus kalah?

0: Pikir sendiri, gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, bang, abang, maafin Nina, bang, bang.
2: Nin, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

meninggal, Bang. Bapak meninggal.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar ya, dari tadi sudah Anda dengarkan juga untuk drama radio di malam hari ini ya, persembahan dari RRI Tanjung Pinang pendengar dengan judul Bapak ya. Dan tentunya di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam perjalanan Ternate malam ini ya pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung, selamat malam. Bagaimana kabarnya ya, mudah-mudahan sehat ya di malam hari ini. Dan sesaat lagi tentunya ya, program yang Anda nanti-nantikan ya, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nanti akan kami hadirkan kembali ya, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda yang mau bergabung nanti ya, disiapkan dari sekarang ya lagunya yang akan direquest, lagu apa ya, jangan nanti sudah waktunya cari-cari lagi ya lagunya lagu apa. Oke pendengar, kita dengarkan lagi, ada lagu bagus dari Alda Risma dengan judul Aku Tak Biasa. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Dan apa kabar untuk malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya untuk Anda. Semoga malam ini juga pendengar membawa ketenangan, kebahagiaan, dan juga menjadi waktu yang tepat ya untuk melepas penat setelah menjalani seharian tadi ya di hari Minggunya, weekend tentunya pendengar ya. Ya, senang sekali saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersama operator yang bertugas ada Bung Ari ya beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan putarkan lagu-lagu requestan Anda ya. Anda bisa bergabung di line telepon 0921 312 5521 dan juga WhatsApp 08 212037 5180. Ini sudah ada yang bergabung ya, kita terima terlebih dahulu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Halo juga dengan Bung Alif.
1: Iya betul.
0: Iya betul. Apa kabar malam ini Bung Alif?
1: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat juga ini alhamdulillah. Iya. Lagunya lagu apa nih malam ini?
1: Pengen request lagu mancanegara. Judulnya bentar. Judulnya apa? Coin Locker Baby dari Maretu.
0: Iya. Lagunya dari
1: Maretu.
0: Maretu. Judulnya Maretu atau
1: Coin Locker Baby? Coin Locker Baby.
0: Iya. Oke, salamnya untuk siapa nih?
1: Untuk adik saya di Bandung. Selamat malam. Dan teman saya Rael di Ubobo. Selamat malam. Juga yang saya di Jawa. Selamat malam juga. Sehat selalu. Oke, itu saja.
0: Iya, ini lagunya lagu ini ya, Korea ya?
1: Jepang sih.
0: Oh, Jepang, iya. Ini iya. Mohon maaf ya untuk lagunya lagu ini, apa, mancanegara sama ini lagu barat sama pop nih. Bisa diganti lagunya?
1: Oh, gak bisa ya?
0: Nah, iya. Yang mana nih? Halo.
1: Iya, bentar.
0: Iya, yang mana lagunya nih?
1: Saya.
0: Ya, nanti untuk lagunya bisa WhatsApp saja ya.
1: Oh ya udah.
0: Oke, ya. Mungkin masih ada salamnya untuk siapa? Atau sudah?
1: Itu aja.
0: Itu saja. Oke, ya. Terima kasih Bung Alif sudah bergabung. Ya. Iya, terima kasih ya untuk Bung Alis ya, Bung Alif ya yang ada di Sasak yang sudah bergabung di malam hari ini. Untuk di program Ruang Rindu dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung, silahkan ya. Kami masih buka untuk di line telepon. Ini juga ada yang miss call ya. Oh iya, sudah. Oke, sudah terhubung ya. Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo,
0: Ruang
2: Rindu.
0: Halo juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih malam ini untuk Ibu Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Malam ini.
0: Iya.
2: Ceria.
0: Oh, ceria ya. Iya, terdengar ceria ya.
2: Iya, ceria sekali.
0: Oh, gitu ya. Oke, iya. Iya. Lagunya lagu apa nih?
2: Dari ini deh, dari Ernia Bria.
0: Ernia Bria, begitu?
2: Iya. Judulnya Mahligai Cinta.
0: Ernia Bria, Mahligai Cinta ya. Iqbal catat dulu ya. Mahligai Cinta. Iya, Iqbal cari dulu sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
2: Yang barusan lewat tadi siapa?
0: Ada Bung Alif di Sasak Ternate.
2: Oh iya, salam sehat ya buat beliau. ada Mbak Rani, ada Mbak Sari, ada Purnama Sari, ada Dika, ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, ada Ciguri di Jakarta, ada Bunda El, Pak Benicio, ada Ko Ama Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, ada Bang Ipin Kirnadi, ada Pak Yasin, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Bancan, ada Pak Nasrun, Bintang Pratama, terus ada Kang Ahmad Irwan, Cikgu Jakarta, dirangkul aja untuk semua-semuanya ya. Oh, ada Pak Junaidi ya. Ya, dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Apalagi yang bertugas, luar biasa semangat ya. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Farida yang ada di Palu yang sudah bergabung ya meramaikan di program Ruang Rindu malam ini. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung silahkan, kami masih buka ya untuk Anda yang ingin bergabung request lagu ataupun salam-salam ya di Ruang Rindu malam ini. Oke, sudah ada yang bergabung lagi ya, kita terima terlebih dahulu dari Palu. Kita kemana lagi nih? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Iya, ini Bung siapa? Lupa namanya ya, belum ditulis nih.
3: Pak Widi.
0: Oh iya, Pak Widi ya, di Jepang, Tokyo ya.
3: Iya.
0: Iqbal kira abis main bola kemarin ya.
3: Oh gitu ya.
0: Iya, pertandingan nantinya
3: ya, besok.
0: Besok ya.
3: Besok ya, berhasil sama Jepang. Ya.
0: Iya. Ini kayaknya Pak Abung Widi ikut juga nih. Oke, sehat ya.
3: Besok ya sehat. Besok nggak ada harapan.
0: Oh, nggak ada harapan. Iya. Oke. Okay. Kok gitu ya? Belum main sudah. Iya. Nanti lihat besok aja ya.
3: Iya.
0: Iya. Mudah-mudahan ada harapan. Oke. Okay. Iya, ya. Mau dengar lagu apa nih Pak Widi?
3: Lagunya tahun berapa ya Bang?
0: Iya, boleh tahun berapa aja silakan.
3: Oh gitu ya. Manca boleh.
0: Boleh.
3: Kalau begitu lagunya dari Bon Jovi aja deh. Bed of Roses.
0: Iya, lagunya siapa?
3: Dari Bon Jovi.
0: Bon Jovi. Judulnya
3: Bed of Roses.
0: Oke. Okay.
3: Ada lagunya?
0: Iya ada. Oke. Okay. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya yang baru lewat ada Bu Farida di Palu.
0: Iya.
3: Selamat malam Bu Bunda. Sehat selalu bersama yang tersayang. Kemudian ada Bu Ayu Masuhi di Maluku Tengah. Ada Kakek Dika di Maluku. Kemudian ada Bung Benijo di Manado. Ani di Batam. Purnama Sari di Kelibari Mandar. Dan Pratama. Dan salamnya dirangkul aja dari satu aja, ibu dan sama Bu Farida aja ya dulu ya. Makasih ya Bang Iqbal.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Di lain waktu.
0: Oke. Oke, arigato. Iya, terima kasih ya untuk Bung Widi yang ada di Jepang ya. Wah, wow, jauh ya tapi dekat di RRI Pro 1 Ternate. Oke, satu penelpon lagi pendengar. Setelah itu kita putarkan lagu yang sudah di request ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Iqbal.
0: Iya, apa kabar nih Bunda Natalia ya?
4: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Iya, baik-baik sayang. Romantisnya. Iya, bagaimana nih cuaca di... di Toli-Toli ya.
4: Mendukung hari ini.
0: Mendukung, cerah ya.
4: Seperti suaranya Bang Iqbal malam ini.
0: Oh, seperti suara juga, Iqbal ya.
4: Iya, cerah ceria.
0: Oh, cerah kedengarannya ya.
4: Cerah.
0: Iya, mudah-mudahan selalu cerah. Tapi, ya.
4: Masuk perdana tadi Bang Iqbal agak storing di sini.
0: Oh, storing ini mungkin jaringan nih.
4: Iya, yang pertama gabung tadi tuh storing. Iya. Bunyi-bunyi gitu. Masih dapat lagu Bang Iqbal?
0: Iya, silahkan. Lagunya lagu apa nih?
4: Saya suka lagunya Ernie Johan, Bila Kembali.
0: Ernie Johan, Bila Kembali. Oke, Iqbal cek dulu ya.
4: Iya. Nanti kalau enggak ada nanti. Nah, oke, saya salam-salam
0: dulu ya. Silakan.
4: Oke, yang pertama ya ada Mama Indah, selamat malam. Salam sehat ya. Ibu Haja Ida juga, Ika Ditalia, Bu Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin juga ya, Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iuran, Pak Taher, ada Pak Windy ya, ada Bang Ruhut juga, Pak Andi Bata, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, ada Pak Laras, ada Bung Abdul, ada juga Mbak Esther Lita, ada Mbak Ratna, ada juga Aniko Tamabagu, Bang Le Putra Tengah. Nah, pokoknya tidak dapat disebut satu persatu dari Sabang sampai Merauke aja Bang Iqbal ya. Semuanya selamat malam, salam sehat, salam kompak selalu buat Bang Iqbal. Tetap semangat, sukses
0: semangat,
4: selalu, bahagia selalu
0: bersama
4: keluarga di rumah.
0: Oke.
4: Ada lagunya Bang Iqbal.
0: Iya, lagunya ada Aman nih. Iya.
4: Oke, makasih ya.
0: Oke, terima
4: selamat
0: kasih.
4: Malam.
0: Selamat
4: Tuhan
0: malam juga.
4: Memori lewat lagu.
0: Iya. Oke, terima kasih Bunda Natalia ya, yang baik hati dan tidak sombong. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung meramaikan di malam hari ini. Oh iya, ini ada WhatsApp juga yang masuk ya. Dari Bung Alif di Sasa katanya mau lagu mau ganti lagu ya, judulnya Too Late Too Late. Ya, dari Lovey ya. Oke, ya Iqbal cek dulu ya kalau ada ya. Oke, selanjutnya juga ada dari Ibu Farida. Assalamualaikum Bung Iqbal. Waalaikumsalam. Titip salam untuk Pak Widi di Tokyo. Iya, ini dapat salam balik ya. Dapat salam balik dari Ibu Farida di Palu nih Pak Widi ya. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kita dengarkan dulu lagu ya. Ini untuk lagu dari iya, dari Bung Alif ya, lagi dicari lagunya ya. Oke, kita dengarkan dulu ya lagu yang kedua dulu ya. Oke, oh ada yang bergabung, ditahan dulu ya. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu yang sudah kami putar ya, lagu dari Bon Jovi dengan judul Bed of Roses yang sudah di request oleh Pak Junaidi di Ambon ya. Tadi juga sudah kami putar lagu Eria Bria ya dengan judul Mahligai Cinta yang di request oleh Ibu Farida di Palu ya. Kemudian lagu dari Bung Alif ya yang ada di Sasa sudah kami putar juga tadi. Mohon maaf ya lagu diputar kedua ini. Ya, lagu tadi Too Little Too Late ya dari Lei Fei. Ya mudah-mudahan untuk Anda yang sudah request bisa terhibur ya. Ini masih tersisa satu lagu yang belum kami putar ya, lagu dari Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Nanti kami bakal putar ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung silahkan, kami masih buka untuk di line telepon 0921312551 dan juga di 0821203751 yang mau salam-salam ataupun request lagu di malam hari ini. Ya, terima kasih ya untuk Bunda Natalia, untuk Pak Widi di Jepang juga di Tokyo ya, dan untuk Ibu Farida di Palu, untuk Bung Alif juga di Sasa. Yang lain yang mau bergabung silahkan ya, tadi ada dari Toli-Toli, kemudian dari Tokyo, Palu, kemudian Ternate. Dari Tidore mana nih? Dari Pulau Panjang, Halmahera juga mana nih suaranya? Iya, oke, mudah-mudahan ya nantinya bisa bergabung untuk di Ruang Rindu malam ini. Dan saat ini pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 23:31 waktu Indonesia Timur. Masih di perjalanan ya untuk di program Ruang Rindu. Kita masih punya waktu ya pendengar, masih panjang ini. Jadi ayo ya bergabung, masih ada kesempatan.

Oke, pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request oleh Bunda Natalia, lagu dari Ernie Johanna, Bila Kembali. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Samuncul. Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar tentunya ya, malam perlahan semakin larut ya. Akhir pekan pun ini segera berpamitan, berganti dengan hari Senin yang akan membawa kembali ya rutinitas atau pekerjaan, ataupun untuk Anda yang akan melakukan kembali besok ya untuk perkuliahan hingga aktivitas. Oh, kalau sekolah ini masih libur ya sebagian ya. Oh, masih libur ya. Oke, selamat berlibur tentunya ya. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat ya untuk beristirahat sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, menenangkan pikiran ya dan mengisi hati dengan energi positif untuk menyambut hari yang baru ya pendengar besok. Ya, mudah-mudahan untuk Anda pendengar yang akan melakukan aktivitas besok semuanya berjalan dengan lancar tentunya ya pendengar ya, tidak ada hambatan tentunya ya. Oke pendengar, tentunya saya Iqbal masih menemani Anda ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, di mana setiap lagu ya ini pasti punya cerita tersendiri. Tadi sudah bergabung juga, terima kasih ya untuk Pak Junaidi ya, Pak Junaidi, iya betul ya Pak Junaidi. Ada juga Bunda Natalia, Ibu Farida di Palu, Bung Alif juga. Ini ada yang bergabung tadi ya. Oh, ada Pak Widi juga ya. Iya. Oke, selamat malam juga untuk Mas Andi di Batam nih. Tadi sempat miss call juga ya. Selamat malam. Apa kabar nih Bung Andi ya? Atau Mas Andi nih. Semoga sehat ya Mas Andi ya. Ya, untuk Mas Subiono juga yang ada di Madiun, apa kabar nih malam ini? Sehat ya semoga ya. Oke, pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921312551. Kemudian Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 0821203751180. Iya, dan seperti biasa tentunya pendengar ya, Anda bisa menyampaikan salam ya, berbagai ataupun request lagu favorit Anda ya untuk orang-orang tercinta, mungkin untuk keluarga di rumah ya, untuk sahabat, rekan kerja, ataupun yang besok ya kembali berjuang, atau seseorang yang selalu hadir dalam doa meski terpisah jarak. Siapakah dia? Ada deh tentunya ya pendengar. Oke pendengar, untuk menemani Anda di Ternate malam ini ya di Ruang Rindu, kita dengarkan lagi ya lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Oke, lagu dari Bruri P5 dengan judul Angin Malam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur dan kita sudah berada di penghujung program pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah meramaikan ya untuk di program Ruang Rindu malam ini ya. Dan untuk Anda juga yang belum bergabung, mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan bisa bergabung tentunya ya, bisa request lagu ataupun salam-salam ya. Oke, selamat malam juga untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Oke, ya. Dan selamat malam juga, terima kasih untuk Bunda Natalia, untuk Pak Widi di Tokyo juga, untuk Ibu Farida, untuk Bung Alif di Sasa juga, terima kasih ya. Dan untuk Anda yang belum bergabung ya, hanya mendengarkan saja di malam hari ini ya, kami ucapkan terima kasih juga. Oke, pendengar, kita akhiri ya untuk program Ruang Rindu pada malam hari ini. Tentunya ya kami ucapkan terima kasih kembali untuk Anda pendengar ya. Dan kini saatnya ya beristirahat dan mempersiapkan diri menyambut hari Senin. Semoga esok kita semua diberikan kesehatan ya, semangat baru, kelancaran dalam bekerja, belajar maupun menjalani setiap aktivitas, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa tentunya pendengar. Oke, dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar ini untuk pertandingan ini ya, bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 1 Ternate ya, karena ini bisa didengarkan ya di 101,8 FM. Untuk pertandingan ya, besok ini ada Afrika Selatan versus Kanada pendengar. Ini bisa Anda dengarkan pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Bisa didengarkan ya di 101,8 FM. Oke. Pendengar, saya Iqbal Kutaman tentunya ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini, sampai jumpa kembali di Ruang Rindu pada kesempatan berikutnya. Dan saya Iqbal Kutaman ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Minggu 28 Juni 2026, mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 93,6 MHz serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2006 bersama saya Maisara. Berita pertama, Saudara, fraksi PKB DPRD Kota Ternate mengapresiasi capaian PAD Kota Ternate tahun 2025, sekaligus menyoroti rendahnya realisasi retribusi yang tidak mencapai target. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Ternate terhadap realisasi pendapatan asli daerah PAD pada tahun anggaran 2025 sebesar 1.026.385.666.963 rupiah dari target sebesar 1.114.932.533.130 rupiah. Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Ternate Farijal Esteng menyatakan dari target PAD yang dicapai ada capaian target yang tidak maksimal pada jenis penerimaan khususnya sektor retribusi karena dari target sebesar 43.570.506.000 hanya dapat dicapai sebesar 22.868.997.609 rupiah atau 52,48% dan hal ini terjadi di setiap tahun anggaran. Jenis retribusi usaha, kata Farijal, target yang paling besar adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, yakni sebesar 8 miliar rupiah, namun hanya bisa direalisasi sebesar 542.757.000 rupiah. Maka terhadap hal ini, fraksi PKB meminta penjelasan kepada pemerintah Kota Ternate agar bisa diketahui secara nyata. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, fungsional asesor SDM aparatur ahli madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Jul Heni, menegaskan sertifikasi PPK baik tipe C maupun tipe B merupakan syarat penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang akuntabel. Hal tersebut disampaikan usai menjadi penguji terhadap 24 aparatur sipil negara Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang mengikuti uji kompetensi sertifikasi PPK tipe B selama 2 hari di Unhair Ternate dan Bella Hotel Ternate pada Rabu hingga Kamis sore kemarin. Menurutnya, PPK yang telah bersertifikat dipastikan telah memiliki kompetensi untuk menjalankan seluruh tahapan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Jadi ada 8 indikator uji ya bagi seseorang yang akan mendapatkan sertifikat PPKB. 8 indikator. Tadi indikator mampu menyusun spesifikasi teknis. Dan memang itu tugasnya PPK, makanya ya kita uji sejauh mana ya kompetensi dia menyusun spek.
0: Selain kemampuan menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri atau HPS, peserta juga diuji dalam penyusunan rancangan kontrak, pelaksanaan kontrak di lapangan, hingga pengadaan melalui mekanisme swakelola. Jul Heni menjelaskan, sertifikasi tidak hanya mengandalkan ujian tertulis, peserta juga wajib melewati penilaian portofolio dan wawancara sebagai

0: sebagai bagian dari rangkaian uji kompetensi.
1: Kemudian dia ujikan ujian tulis, ya, ujian tulis untuk seluruh 8 indikator itu diujikan dalam bentuk ujian tulis. Hasil ujian tulis ini sebagai saringan, peserta ini masuk di wawancara apa enggak.
0: Melalui sertifikasi tersebut, LKPP berharap semakin banyak PPK yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berlangsung lebih profesional, transparan, dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BP2RD Kota Ternate akan selesaikan tunggakan BPHTB ahli waris Rp400 juta. Puluhan rumah Toboko segera diproses sertifikat tanah resmi. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
2: Tunggakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB ahli waris senilai Rp400 juta yang menyebabkan kurang lebih 50 rumah warga di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate hingga kini belum memiliki sertifikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate Mohtar Hasim kepada RRI menyatakan, saat ini BP2RD sedang melakukan proses penyelesaian BPHTB atas sertifikat pada beberapa rumah di Kelurahan Toboko.
3: Untuk BPHTB yang ada di Kelurahan Toboko itu, alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah berproses, sudah sampai pada pengurusan untuk kelengkapan dokumen BPHTB. Sehingga warga sudah melakukan permohonan, sehingga Pak Wali melalui diskresi kepala daerah itu sudah membantu untuk melakukan pengurangan karena warga bermohon untuk hal itu, sehingga dibuat bantuan dalam bentuk pengurangan untuk proses penyelesaian BPHTB itu. Sehingga untuk Toboko itu sendiri alhamdulillah sampai saat ini sudah berproses di BP2RD. Tinggal ada beberapa kelengkapan yang saat ini masih harus dilengkapi beberapa warga saja, tapi yang lain sudah lengkap syarat-syarat normatif begitu.
2: Mohtar mengatakan untuk penyelesaian BPHTB di BP2RD telah ditangani. Langkah selanjutnya akan menyinkronkan ke kantor pertanahan guna proses sertifikat ternak pada 50 rumah di Kelurahan Toboko. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%, yang artinya hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Davi Baba.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktoviane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
5: BPJS Kesehatan atau peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan, ya. Artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Aktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%. Karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
4: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBP yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
5: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 80%, ada yang mencapai 86% di Weda, ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PBPU PPU yang saat ini menunggak dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
4: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Adrian dengan desk editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya untuk pagi ini buat Anda yang insya Allah nantinya akan beraktivitas, yang sudah beraktivitas lebih dulu dari dini hari tadi ya, tentunya buat om-om, bibi-bibi yang mencari rezeki, nyari nafkah juga gitu ya, yang pagi-pagi sudah rame ya di sekitaran Pasar Higienis Kota Ternate, Pasar Kota Baru, dan juga Pasar Dufa-Dufa. Dan tentunya buat Anda yang dari pagi tadi sudah beraktivitas gitu pendengar ya, semoga kesehatan Anda tetap terjaga, rezeki yang Anda dapatkan juga berkah halal gitu ya pendengar, dan lelah Anda juga menjadi lila insyaallah, amin. Dan pendengar, untuk Anda pagi hari ini ya, nantinya apel pagi, upacara juga, kalau adik-adik pelajar kan lagi libur sekolah gitu ya, nantinya pada bulan Juli kalau gak salah tanggal 13 itu mereka masuk, jadi mereka lagi landai gitu ya, lagi libur sekolah. Dan tentunya buat pendengar setia kami yang nantinya akan beraktivitas pagi hari ini, yang belum gosok pakaiannya, mungkin yang belum serika pakaian ya, nah monggo sekarang juga gitu ya, jangan sampai Anda telat datangnya, keteteran juga karena berburu waktu juga gitu ya pendengar, karena waktu sekarang ini harus kita kejar gitu ya. Dan pendengar, untuk pagi hari ini juga buat Anda yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit juga, semoga cepat sembuh, cepat pulih juga. Dan jangan lupa untuk sarapan pagi, vitaminnya juga harus dikonsumsi supaya kesehatan kita juga tetap terjaga. Untuk pagi hari ini pendengar ya, kami tim yang bertugas tentunya masih bersama saya Maisara, dan juga ada rekan teknik studio yaitu Bung Adrian, dan juga rekan-rekan di pemancar kayu merah. Untuk pagi hari ini kami menyapa Mama Indah bersama keluarga juga ya, yang selalu stay dengerin kami, ini radionya gak mati-mati gitu ya, gak bakalan di off 1x24 jam. Ada juga Pak Yasin bersama Mama Ulfa, ada Mama Eba, dan juga Pak Haji Halil, Ko Ama juga di Tidore bersama Bung Din, dan juga rekan-rekan yang tentunya rekan-rekan setia kami ya, Persatu RRI Ternate, yang selalu dengerin kami juga. Dan kalau mau menyapa harus chat dulu ya, supaya Ece gak lupa gitu pendengar. Nah pendengar, untuk pagi hari ini kita ke informasi dari produk sagu, ikan dan halua dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, yang mendorong produk tersebut ini menjadi merek kolektif koperasi Desa Merah Putih. Nah langkah ini tentunya bertujuan meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan desa ya, sekaligus juga memperkuat identitas usaha masyarakat melalui perlindungan kekayaan intelektual. Dan Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kepulauan Sula, Alwan Lakuoko, mengatakan pengembangan produk unggulan ini terus dilakukan bersama koperasi dan Saku Ikan Desa Modapuhi Trans dan Halua Kenari Desa Wailau, tentunya memiliki potensi besar sebagai produk khas daerah. Dan beberapa produk unggulan tentunya menjadi perhatian karena bernilai ekonomi gitu ya pendengar, potensinya mendukung pariwisata juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir juga menegaskan untuk pendampingan pendaftaran merek kolektif menjadi strategi memperkuat daya saing produk lokal. Nah, upaya ini tentunya diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah produk UMKM dan koperasi secara berkelanjutan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

Meninggir kembali yang dihadirkan untuk updatean perakhiran cuaca edisi hari ini ya, untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada Senin 29 Juni 2026. Untuk pagi hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Patani, Weda, dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini ya, kota Ternate Masya Allah cerah, secerah Maesara gitu ya pagi ini. Oke, pendengar, untuk siang hingga sore hari nantinya, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 70 hingga 90%, dan untuk angin tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Pendengar, untuk peringatan dini cuaca nihil ya, dan untuk gelombang 0,5 hingga 2 meter, peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi dari prakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, tentunya kami masih menghadirkan beragam informasi-informasi terkini lainnya.

0: Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi tentunya buat Anda pendengar setia kami ya, yang selalu dengerin kami juga, baik itu lagi di rumah, lagi tempat di tempat aktivitas, dan juga tentunya yang lagi di kendaraan. Dan pendengar hati-hati dalam perjalanan Anda, pastinya buat Anda pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sementara berangkat dari rumah ke tempat aktivitas atau yang berangkat ke tempat tujuan, tentunya ya hati-hati karena pada pagi hari ini pastinya jalanan pada ramai ya untuk ruang publik karena kembali beraktivitas di Senin hari ini. Kita di H-1 ya di bulan Juni, Masya Allah kita sudah di bulan bakal berakhir di bulan 6 nantinya, insya Allah bakal kita song-song atau jelang nantinya pada bulan Juli yang kita ketahui waktu yang beranjak cukup cepat. Dan pastinya manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin ya. Dan pendengar, untuk informasi-informasi terkini tentunya bakal kami hadirkan menemani Anda. Dan pendengar, jangan lewatkan juga ya untuk Piala Dunia 2026 untuk pertandingan ya, pastinya bakal kami hadirkan yang dimana kami relay bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan tadi sudah kita ikuti perdana untuk 32 besar ya, kemenangan Kanada pada menit ke 90 yang ditambah injury time waktu 2 menit dimana Steven Estacuio mencetak gol kemenangan atas Kanada. Dan Ronwen Williams berkali-kali menyelamatkan gawang Afrika Selatan sepanjang pertandingan, tetapi tentunya tidak berbuah hasil. Kanada memastikan tiket babak 16 besar ya pendengar, usai menang dramatis dengan Kanada, Afrika Selatan maksud kami, dan pastinya memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Dan gol tunggal ya Steven Estacuio pada masa tambahan injury time memastikan kemenangan dramatis tersebut. Dan pendengar, jangan lewatkan juga untuk babak 32 besar pada Selasa dini hari waktu Indonesia Timur ya, di mana akan berhadapan Brazil versus Jepang, melawan Jepang ya pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Sedangkan untuk Jerman nantinya bakal berhadapan dengan Paraguay yaitu pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur pada Selasa besok juga 30 Juni 2026. Dan Belanda juga, suaranya Belanda mana nih pendengar, ini Belanda banyak juga gitu ya, apalagi orang-orang tua-tua ini banyak sekali mereka Belanda. Nantinya besok pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan lewatkan 3 pertandingan di 32 besar ya Piala Dunia 2026, di mana Brazil melawan Jepang, Jerman dan juga Paraguay. Belanda bakal berhadapan dengan Maroko pada Selasa besok, jadi jangan lewatkan. Pastinya untuk Brazil ini oke, untuk kota Ternate walaupun kota pada umumnya ini yang paling sering bersih senggolan yaitu fans-fans beratnya Brazil dan juga Argentina gitu ya pendengar. Jadi besok semoga aja Brazil menang, tapi kita harus mendukung juga untuk tim Asia kita yaitu Jepang juga. Jadi dilema ya. Oke, nanti kita lihat besok seperti apa, apakah Brazil yang bakal masuk ke 16 besar ataukah Jepang pendengar, ataukah Jerman, Paraguay, Belanda maupun Maroko. Oke, kita ke Belanda ya, karena bapaknya Hejo juga Belanda, tim kesayangan dia dari dulu. Jadi kita ke Belanda nantinya besok, semoga kalau kata Bung Oti sama Mama Indah ini katanya Jepang, samurai gitu ya. Oke, kita lihat aja besok nanti ya gimana Vini JR bakal berhadapan dengan Jepang pendengar. Tetap mempersamai kami pendengar, jangan lewatkan pukul 7 nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Di momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Sula kembali menorehkan prestasi yang memuaskan. Melalui pelatihan yang dilakukan Satuan Pembinaan Masyarakat, Polres Kepulauan Sula berhasil meraih juara satu lomba Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling tingkat Polda Maluku Utara tahun 2026, mengungguli 8 jajaran Polres lainnya. Keberhasilan tersebut diraih melalui Pos Satkamling Desa Fagudu yang menjadi perwakilan Polres Kepulauan Sula dalam ajang lomba yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu oleh Polda Maluku Utara. Setelah melalui seluruh tahapan penilaian, Pos Satkamling Desa Fagudu berhasil memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai juara satu. Prestasi ini menjadi kado istimewa bagi keluarga besar Polres Kepulauan Sula dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Capaian tersebut merupakan hasil pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Satbinmas Polres Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan Kasatbinmas Ibtu Mulyadi Husaleka, didukung penuh oleh pemerintah Desa Fagudu dan partisipasi aktif masyarakat dalam menghidupkan Pos Satkamling sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan melindungi lingkungan. Kapolres Kepulauan Sula KBP Kodrat Emu Hartanto menyatakan penghargaan dan penghargaan tersebut tentunya ya kepada seluruh personel Satbinmas pemerintah Desa Fagudu serta masyarakat yang telah bekerja sama hingga mengharumkan nama Polres Kepulauan Sula di tingkat Polda Maluku Utara. Sementara itu Kasat Binmas Polres Kepulauan Sula Ibtu Mulyadi Husaleka mengatakan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama secara menyeluruh seluruh personel Satbinmas bersama pemerintah desa dan masyarakat yang selama ini aktif menjaga keberlangsungan Pos Satkamling. Dengan diraihnya juara satu lomba Satkamling tingkat Polda Maluku Utara, Polres Kepulauan Sula kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kemitraan bersama masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan. Kita beralih ke informasi nasional. Kementerian Haji dan Umrah RI mencatat sekitar 90% jemaah haji Indonesia beserta petugas telah kembali ke tanah air hingga hari operasional haji ke-69. Seluruh petugas haji tetap siaga memberikan layanan kesehatan hingga kepulangan kloter terakhir, memastikan seluruh jemaah tiba dengan aman dan selamat. Juru bicara Kemenhaji Maria Asegaf mengatakan operasional pemulangan berjalan sesuai jadwal berkat sinergi seluruh pihak. Ia juga menegaskan pelayanan belum berakhir meski mayoritas jemaah telah kembali ke Indonesia. Berdasarkan data operasional, sebanyak 267 kloter telah dipulangkan melalui Bandara Jeddah dengan total 104.753 orang. Sementara 212 kloter melalui Bandara Madinah membawa 82.163 orang kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, hingga saat ini sebanyak 472 kloter telah tiba di tanah air dengan total 184.322 orang. Jumlah tersebut ya terdiri atas 182.435 jemaah dan 1.887 petugas haji. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya selamat pagi buat Anda pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih sebelumnya yang sudah dengerin kami di FM, aplikasi dan juga di streaming kami. Pendengar, untuk pagi hari ini kami hadirkan beragam informasi dari kabupaten kota ya, dari portal kami KBRN RRI Online dan sumber terpercaya lainnya. Kita ke Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji, yang terus mendorong mahasiswa asal daerah Halmahera Tengah tentunya terus meningkatkan jenjang pendidikan hingga tingkat doktor. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus IPMA Halmahera Tengah Makassar, Halteng Makassar ya, periode 2026-2027 di Ballroom Hotel Max One. Dan Max One ya pendengar, dan menurut Bupati Halmahera Tengah, di mana pendidikan tinggi menjadi bekal penting menghadapi persaingan global sekaligus mempercepat pembangunan daerah berbasis sumber daya manusia. Mahasiswa diharapkan memiliki semangat belajar sepanjang hayat agar mampu melahirkan gagasan inovatif untuk kemajuan Halmahera Tengah. Dan beliau juga ya mengatakan di mana pemerintah daerah terus memperluas dukungan beasiswa ini termasuk bagi mahasiswa kedokteran asal Halmahera Tengah yang memenuhi persyaratan. Jadi kebijakan tersebut diharapkan mencetak tenaga profesional berkualitas sekaligus memperkuat pelayanan publik pada masa mendatang. Mahasiswa juga diajak menjaga integritas, memperluas wawasan, serta membangun jejaring selama menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan organisasi mahasiswa dinilai menjadi ruang strategis juga membantu kepemimpinan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan daerah asal. Dan untuk mahasiswa asal Halmahera Tengah ini diminta terus ya untuk kuliah, yaitu D3, S1, S2 magister hingga S3 doktor atau profesor juga gitu pendengar. Jadi harus di tekan gitu ya tentunya untuk para mahasiswa lebih mengedepankan pendidikan. Baik pendengar, dari informasi tersebut ya dari Halmahera Tengah untuk Bupati Halmahera Tengah Bapak Ikram M. Sangaji, tentunya kita ke Pemprov Maluku Utara yang masih menggaji rencana penggabungan atau merger Rumah Sakit Umum Sofivi dengan Rumah Sakit Jiwa Sofivi. Kajian tersebut dilakukan tindak lanjut surat edaran pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah agar menyesuaikan kebijakan pengelolaan rumah sakit sesuai kondisi di masing-masing daerah. Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan Pemprov telah menggelar rapat untuk membahas secara menyeluruh dampak yang nantinya bakal timbul apabila kedua rumah sakit tersebut digabung maupun tetap berdiri sendiri. Jadi pertimbangan utama pemerintah ini bukan sekedar menjalankan kebijakan administratif, melainkan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Dan usulan penggabungan RSU Sofivi dan RSJ Sofivi memang berasal dari pemerintah pusat ya, namun implementasinya masih harus disesuaikan dengan kondisi Maluku Utara. Ini terutama terkait status provinsi yang masih menghadapi sejumlah kendala. Dan pendengar, Wakil Gubernur juga Sarbin Sehe mengaku ini telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara untuk melakukan komunikasi teknis dengan Kementerian Kesehatan pastinya guna membahas mekanisme yang paling tepat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian beberapa informasi yang tentunya kami hadirkan menemani Anda pendengar di Ternate pagi hari ini. Tetap bersamai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate ya, kami masih akan kembali dengan beragam informasi-informasi lainnya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar, oknum anggota Polri berinisial Bribda MBW alias Wira, 22 tahun yang bertugas di Itwasda Polda Maluku Utara yang diadukan ke bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Maluku Utara atas kasus dugaan percobaan aborsi hingga kekerasan fisik ke istrinya yang dinikahi secara siri. Laporan di Propam Polda Maluku Utara ini tertuang dalam nomor LP garing 36 garing 5 angka Romawi garing 2006 garing Yanduan tertanggal 26 Mei 2026 setelah laporan di Polsek ke Polsek Oba Utara tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pernikahan keduanya dilakukan secara siri berlangsung pada 1 Maret 2026 ini karena sang pacar sudah berbadan dua dan Bribka Wira masih dalam kedinasan sehingga belum diizinkan untuk berkeluarga. Soal dikonfirmasi rri.co.id ya, di mana ada dua pilihan yang ditawarkan Bribda Wira kepada Fadila. Yang pertama yaitu bakal dinikahi pada bulan Januari tahun 2027 setelah masa dinas, tapi dengan catatan harus menggugurkan anak yang ada dalam kandungan. Dan pilihan kedua yang itu harus siap menikah tapi dijadikan sebagai babu selama rumah tangga itu berjalan. Dan dirinya juga mengakui tawaran sang pacar ini ditolak dan hasil pertemuan kedua keluarga juga yang bersangkutan ini siap untuk bertanggung jawab. Dan Fadila ini sebagai pelapor gitu ya pendengar, menjalani masa pemulihan Bribda Wira sering hilang kabar dan bahkan sering melakukan kekerasan fisik hingga dilaporkan ke Polsek Oba Utara. Dalam laporannya yang bersangkutan sempat diproses Propam hingga menjalani patsus selama 14 hari, dan permintaan untuk laporan dicabut diterima namun ada catatan di mana ia harus menyetujui 5 poin sebagai syarat dan ia pun setuju hingga dibebaskan dari patsus. Setelah bebas dari patsus, Bribka Wira ini mengingkari kesepakatan 5 poin tersebut dan bahkan sering ke Tobelo hingga Ternate padahal masih berstatus pengawasan Propam Polda Maluku Utara. Hingga berita ini dipublis rri.co.id, baik Itwasda Polda Maluku Utara berinisial Bribda MBWP alias Wira ini masih berupaya melakukan konfirmasi atas dugaan tersebut. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, dan kita ke informasi lainnya ya. Nah, kita ke informasi lainnya pendengar. Ini kita ke fraksi Gerindra DPRD yang menyoroti pertumbuhan perekonomian di Kota Ternate seperti aktivitas produksi barang dan jasa maupun produk domestik regional bruto yang mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2025 tumbuh sebesar 6,5%. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate Julfikri Andili yang mengatakan terkait dengan program-program pemerintah pusat di bidang perekonomian tentunya perlu diberikan sinergitas program. Dengan pencapaian begitu maksimal tentunya belum dapat bersinergi dengan program-program pemerintah pusat, baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan. Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh OPD seperti Dinas Koperasi kiranya dapat diberikan perhatian khusus untuk tumbuh dan berkembang sebagai suku guru perekonomian nasional yang pada akhirnya tentunya bisa menjadikan pertumbuhan perekonomian yang maksimal di Kota Ternate. Dan daerah yang belum dapat melaksanakan secara maksimal sehingga target yang diberikan kepada 15 OPD pengelola untuk PAD-nya ini belum dapat secara maksimal ya pendengar. Data potensi

tersedia belum terdata secara baik sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Maka pihaknya mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memprioritaskan anggaran kepada OPD-OPD teknis seperti BP2RD dalam bentuk kegiatan sensus PBB dan juga masih banyak sumber-sumber pendapatan lainnya yang tentunya ini belum maksimal gitu ya pendengar, yang belum maksimal dan pastinya belum dimanfaatkan secara baik. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Polda Maluku Utara terus berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang berkualitas, berkeadilan serta bebas dari praktik korupsi. Salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restoratif justice yang mendepankan musyawarah, pemulihan hubungan, dan juga rasa keadilan bagi seluruh pihak. Melalui mekanisme restoratif justice, setiap perkara yang memenuhi syarat diselesaikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menjadi alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto Bram yang menegaskan bahwa penerapan restoratif justice merupakan bagian dari transformasi pelayanan kepolisian yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip hukum. Dari informasi daerah kita ke informasi nasional. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai arahan Presiden. Dudi juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebijakan komisi ojol maksimal 8% pada 1 Mei 2026 demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah juga kembali meminta seluruh aplikator segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru dapat diberlakukan tepat waktu mulai 1 Juli 2026. Selain itu, para aplikator menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah setelah melakukan serangkaian pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan. Komitmen tersebut diharapkan memperlancar implementasi kebijakan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan pendengar untuk Warta Berita Sentral, nantinya kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate pagi hari ini tentunya beragam informasi masih kami hadirkan. Kita ke kabupaten kota lainnya pendengar. Kita ke Kota Tidore Kepulauan, di mana ini enggak tanggung-tanggung ya, Kota Tidore Kepulauan kembali meraih prestasi pada MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara pada tahun ini 2026 dari berbagai cabang lomba yang diikuti. Kota Tidore keluar sebagai juara umum mengungguli kabupaten dan kota lainnya. Jadi capaian ini menambah deretan prestasi Kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Penetapan hasil lomba disampaikan berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim MTQ ke-31 tahun 2026 di mana dengan nomor 04/SK.DH dan seterusnya pada acara penutupan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara yang ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe di Aula K.H. Haji Abdul Ghani Kasubah Masjid Raya Saiful Hairat tepatnya di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan. Capaian prestasi tentunya merupakan kali kedua ya setelah pada tahun 2024 Kota Tidore Kepulauan juga meraih juara umum pada MTQ ke-30 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Ternate. Dengan prestasi tersebut, Kota Tidore Kepulauan bakal mewakili Maluku Utara pada MTQ Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah pada bulan September mendatang. Dan berdasarkan rekapitulasi nilai dari Dewan Hakim, Kota Tidore Kepulauan memperoleh total nilai sebesar 482. Dari Kota Tidore Kepulauan, pendengar, kita ke Sanana ya, di mana ini satu peserta dalam MTQ Kabupaten Kepulauan Sula mengikutsertakan sebelumnya 36 peserta dan berhasil menjadi juara di 14 mata lomba, dan satu peserta atas nama M. Zuhdi asal Kecamatan Mangoli Selatan yang nantinya bakal mengikuti lomba hafalan satu juz yang berhasil lolos ke MTQ tingkat nasional. Kabak Esra Mansuh Mudo yang mengaku semua peserta ini tampil maksimal namun karena persaingan yang sangat ketat sehingga yang berhasil keluar sebagai juara hanya 14 peserta. Tentunya Kepulauan Sula ini harus bersaing gitu ya, bersaing ketat dengan Kota Tidore salah satunya, Kota Ternate, dan alhamdulillah tentunya meraih 14 juara pada MTQ tingkat provinsi tahun 2026. Untuk beragam informasi pendengar yang kami hadirkan dari laman Malut Pos untuk edisi hari ini dari Kabupaten Kepulauan Sula atau Sanana pendengar, kita ke Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, ini untuk pekerjaan proyek pelabuhan semut di Desa Tuokona, Kecamatan Bacan Selatan yang hingga saat ini tidak kunjung tuntas. Untuk proyek pelabuhan semut yang dibangun menggunakan sistem multi years yang dikerjakan dengan durasi waktu selama 1 tahun sejak 2023 hingga 2024 tentunya, namun pekerjaan tersebut telah melebihi batas waktu yang ditetapkan. Pekerjaan pelabuhan semut ini yang dikerjakan oleh PT Relis Sapindo dianggarkan melalui APBD Halsel sebesar 58 miliar rupiah. Jadi ada sedikit kendala sehingga pekerjaan belum tuntas, di mana Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan MI Dampora mengatakan hal tersebut. Proyek tersebut memang ditargetkan tuntas pada tahun 2024, namun karena kondisi anggaran kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang hingga 2025. Dan pendengar, untuk progres ditegaskan ya, progres pekerjaan mencapai 95%, di mana pekerjaan dermaga sudah tuntas, tinggal proses penyelesaian finishing terminal pelabuhan dan juga landscape-nya. Jadi diupayakan bakal tuntas pada tahun ini yaitu 2026. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami masih menghadirkan tentunya lagu-lagu hiburan menemani waktu pagi Anda.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Terus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pencerluaskan melalui Jalan Sultan Hairon 02 Ternate. Dan pendengar, kami ajak Anda tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengar.
1: Gabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2020.